This is Rock and Life, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, rockstars. Pagi-paginya hari ini gue bakal nemenin lo pastinya di GMHR, where I will be playing you guys all the good songs. Dan pastinya yang semangat buat nemenin lo menjalani membuka pagi hari ini ya. So if you guys wanna request a song, wanna ya, kirim-kirim salam atau apapun itu, feel free, langsung aja gue tungguin. Karena gue bakal nemenin lo masih sampai jam 9 nanti, only on GMHR.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin Ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Sars dan rekan-rekan di sini sampai jam 9 pagi nanti. Jadi lagu requestan tadi udah masuk ke WhatsApp-nya kita pagi-pagi hari Jumat kayak gini. Karena emang kalau Jumat itu semuanya vibe-nya langsung serba otomatis happy ya. Enggak tahu kenapa. Tahu kenapa ya sebenarnya? Gara-gara udah mau weekend aja basically. Ya. Dan pastinya karena kalau udah Jumat hari ini ketemu gue juga, lo bisa request lagu juga lebih happy lagi ya. Yang udah masuk di WhatsApp kita 0815 1987 6876. Yo, WhatsApp ada dari Ravansyah yang ada di GMHR di WhatsAppnya. Pagi Bang Danar, aku mau request lagunya The Weeknd, Creepin. Lo dilihat-lihat udah gak sabar weekend aja ya. Sabar. Weekendnya masih besok ya, hari ini masih harus kerja dulu. Tapi gak apa-apa, bakal gue puterin lagunya The Weeknd with Creepin. Terus juga kita lihat ada siapa lagi. Ada siapa namanya ya? Arin katanya. Pengen diputerin lagunya Peachtree Rascals yang Mariposa dong, Kak Danar, buat nemenin pagi-paginya. Aku tiba-tiba kepikiran lagu itu aja pas zaman-zaman lagi pandemi ya. Betul juga sih ya. Ini lagu-lagu yang menemani TikTok pada saat itu. Oke, boleh nanti gue play lagunya ya. Dan satu lagi kita bacain deh lagunya, ada dari Rara. Mau diputerin lagunya Jonas Blue yang Perfect Strangers ya, Kak Danar. Thank you. Yo, thank you juga udah absen kesini. Dan buat lo yang masih mau, gue tungguin, tenang aja ya. Hari Jumatnya nanti lo mau chatnya request lagu, chatnya kirim absen, salam-salam, atau mau nanya-nanya. Karena abis yang satu ini di jam 8 nanti juga gue bakal kedatangan tamu spesial. Ada yang tahu gak kira-kira siapa? Dia cluenya baru ngerilis album ke-9 di bulan Juni akhir kemarin ya. Dan salah satu lagunya judulnya Naksir. Nah, tahu gak siapa kira-kira yang bakal ngobrol bareng gue? Ntar juga palingan langsung tuh ada di story-nya Rockin' Life di update. Ada kira-kira siapa yang bakal ngobrol bareng gue. Pokoknya pantengin terus aja, cause I will still be here on GMHR until 9 a.m. only on the Rockin' Life.

Game HR with Danar kali gak sampai jam 9 pagi nanti Rockstars. Tulus dengan Teh Hijau, lagu baru yang on repeat, yang langsung nempel banget, udah berasa kayak bertahun-tahun ya dengerin lagu ini. Otomatis langsung nyanyi-nyanyi bareng. Tapi tenang aja, gak cuma lagu itu doang yang bisa lo ajak nyanyi bareng Rockstars ya. Karena lagu requestan lo yang emang menjadi lagu playlist lo setiap hari, yang lo nyanyiin bisa lo puterin juga, bisa lo requestin juga. Just tell me guys, langsung aja di 0815 1987 6876. Kayak lagu dari siapa nih, ada Novita ya. Novita yang seperti biasa selalu standby, selalu dengerin, selalu nemenin persiapan kerjanya ya. Yang display name-nya Novita KW. Ini Novita Ori ada gak? Halo Kak Danar, good morning. GMHR yang selalu mantap dengan lagu-lagunya. Baru prepare Kak, biasa tugas dan terus bertugas semasih bisa. Amin. Iya dong, wajib ya. Selagi masih bisa, selagi masih semangat ya udah kerjain aja. Lagunya dari Leni, boleh yang mana aja katanya. Boleh ya, ini selalu. Kamu tuh fans beratnya Leni ya? Ini kayaknya gak pernah berubah. Requestannya tuh selalu, hampir selalu ya, gak selalu. Cuma bisa dibilang mungkin 90% of the time itu lagu Leni dan lagu apa aja ya. Ini kalau gue lihat, gue scroll chatnya ke atas. Lagu Leni, lagu Leni, lagu Leni, lagu Obernadia, lagu Leni, lagu Leni tuh kan 90% lagu Leni, 10%-nya Bernadia. Apa aja boleh untuk tambah menghibur hati yang galau nih. Gak tahu siapa yang berhasil menuju final selanjutnya. Karena Prancis juga udah gugur. Tinggal Spanyol dan Argentina. Udah selesai. Spanyol. Argentina, iya. Menuju final selanjutnya. Kan finalnya Spanyol sama Argentina nih. Maksudnya siapa yang juara gitu ya. Yang juara, nah kalau gue sih, jujur gue megangnya adalah... Gak ada lagi. Gue untungnya bukan fans, bukan yang ngejagoin dua tim ini, dua timnas ini di awal ya. Jadi gue benar-benar gue yakin nih pas nanti final netral aja, kayak fun-fun aja nih. Dan menurut gue itu salah satu cara yang paling bikin hati tenang ya kalau misalnya nonton bola. Lu jangan dukung salah satu deh kalau misalnya mau tenang hati lu. Kalau dukung salah satu tuh ya kalau menang syukur-syukur, jadi happy banget. Kalau kalah tuh galaunya bisa kebawa kemana-mana nih. Tapi sebelum itu ada pertandingan perebutan juara 3 juga nanti ya, Rockstars, itu antara Prancis dan Inggris. Banyak yang bilang itu sebagai sebenarnya quote-unquote final idamannya. Tapi ya gimana gitu ya, tidak semua hal bisa sesuai yang diharapkan. Cailah, yaudah, ntar gue puterin lagunya Leni. Terus ada juga dari Damai di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pagi Bang Danar, Camila Cabello featuring Bazzi yang beautiful. Buat Bang Danar, makasih banyak-banyak. Sama-sama, nanti aku puterin ya lagunya. Ini lagunya enak juga nih, aku udah lama gak denger. Aku udah kayak 2 hari. Kagak lama ya. Oke, nanti gue masukin ke playlist. Terus ada juga ada dari Mas Haji. Halo Kak, pagi memulai hari ditemenin TRL. Request lagu Picture This Leftover Love. Have a nice day. Yo, thank you so much. Have a nice day to you too. Nanti bakal gue play lagunya ya. Gue masukin ke playlist dulu. Ada satu lagi deh, kita bacain ya. Dari, siapa ini namanya? Kok nama lu gak ada display name-nya? Ini berarti tiba-tiba orang yang males dicariin ya. Kayak display name udah garis aja. Good morning Kak Danar, aku mau request lagunya Love yang Sweatpants kalau ada boleh. Tiba-tiba lagi ke-replay lagu ini nih. Hehe, terima kasih. Boleh, nanti aku play ya lagunya. Yang lain juga boleh banget. Yang mau request-request lagunya atau yang mau nitip pertanyaannya, karena tadi udah sempat gue spill ya. Cause I will be interviewing one of the legend in the music industry di Indonesia yang karirnya udah ini hampir seumuran gue, beda setahun doang ya. Karirnya sama umur gue beda setahun ya, dan sampai sekarang ini baru aja bulan lalu ngeluarin album terbarunya, ada Andin yang nanti bakal gue ajak ngobrol-ngobrol seputar her newest album Sehidup Semusik ya, yang udah rilis. Lagu-lagunya enak-enak banget, dari tadi gue lagi muterin di studio ya. Dan buat lo yang pengen nitip pertanyaan, pengen dengerin, stay tune aja, cause I won't go anywhere guys. Dan pastinya yang mau request lagu juga still gue bakal nungguin. Pokoknya everything it is, langsung aja chat ke WhatsApp-nya di 0815 1987 6876.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: The Rockin' Life is on.

0: be a rock star.
1: This is The Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars, dan rekan gue here on GMHR yang masih bakal menin lo sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan next up we have an amazing guest yang pastinya you know who it is, semuanya udah kenal dekat sama karya-karyanya, sama orangnya juga. Dan nanti bakal ngobrol-ngobrol seputar album terbarunya That Called Sehidup Semusik ya. Jadi abis ini I will be chatting with Andin ya. Jadi buat lo yang pengen nanya, mau ngelihat kira-kira kayak gimana, gue bakal ngobrol abis ini sambil live TikTok juga at The Rockin' Live. So feel free to join, feel free to ask us whatever question you have in mind, karena abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di GMHR.
2: Your Morning Companion, GMHR.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Danner, on GMHR yang masih bakal menilo sampai jam 9 pagi nanti. Dan kayak yang udah gue bilang sebelumnya, gue sekarang gak bakal sendiri karena bakal ngobrol-ngobrol dan udah ditemenin di studio TRL. Please welcome Andin. Welcome, good
1: selamat
0: morning.
1: Pagi, good morning.
0: Selamat pagi.
1: Wow. Always love the morning vibe.
0: Lo tipe morning person atau?
1: Morning person.
0: Lo morning person
1: morning
0: banget
1: person.
0: Ya? Bangun biasanya pagi jam berapa?
1: Jam berapa ya? Setengah 6 gitu, jam 5 setengah.
0: Damn, tiap hari.
1: Iya, itu udah kayak biological clock gitu loh, kayak udah alarmnya. Jadi mau tidur jam berapa, kayak jam segitu pasti kebangun, paling enggak.
0: Tapi emang sebenarnya bagusnya kayak gitu ya.
1: Seharusnya agak, dan gue kayak agak thankful gitu sih, karena sebenarnya shifting kan pasnya waktu masih remaja gitu, yang kayak kalau misalnya keluar malam, pulang pagi gitu kan, bangun siang gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak enggak apa namanya, karena belum nemuin ritmenya gitu. Nah, sekarang ini kan kayak ritmenya tuh udah jauh lebih steady gitu lah ya, bisa dibilang. Jadi ya gitu deh.
0: Kalau malam-malam tidur selalu enggak pernah begadang tuh.
1: Pokoknya kalau di luar gue kerja, gue gak pernah begadang. Maksudnya kalau gue kerja kan soalnya bisa ada kerjaan yang sampai jam 1, gitu. Nah itu gue agak hibernasi sih besokannya.
0: Tapi kalau misalnya kayak lo udah di rumah dari jam 8 malam, jam 9, ya udah tidurnya cepet.
1: Iya, cepet.
0: Jam berapa? Maksimal banget.
1: Tidurnya jam 9:30 udah tidur.
0: Gila banget.
1: Tapi itu enak banget.
0: Tapi iya sih.
1: Enak banget.
0: Tapi pas malamnya nggak enak, kayak aduh cepet banget nih kayaknya tidurnya.
1: Gue seneng banget loh tidur cepet.
0: Gue lagi berusaha untuk tidur cepet. Cuma kemarin berapa? masih kayak jam 10, jam 11 gitu. Jadi kadang-kadang kayak jam 11 aja gue udah merasa kayaknya wah lumayan cepet nih gue.
1: Oh gitu ya?
0: Sehat gue tidurnya.
1: Jam 11 tuh ya.
0: Jam 11.
1: Jam 11 masih oke kok. Soalnya belum, ya intinya lo belum ngelewatin jam-jam rawannya jam 12 tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah lewat jam 12 kayaknya udah agak susah buat tidur.
0: Tapi apakah ini merupakan salah satu rahasia lo tetap awet muda nih?
1: Gak tau ya, ini bisa jadi. Soalnya kan sebenarnya banyak orang yang bilang kayak gimana sih caranya awet muda. Tapi orang kan kalau nanya awet muda mukanya gitu kan. Sebenarnya yang gue jaga tuh awet muda keseluruhan tubuhnya gitu. Maksudnya lo kayaknya agak gak mungkin berpenampilan awet muda ketika badan lo usianya tuh lebih tua dari usia lo seharusnya.
0: Iya, gitu. Jadi kayak whole body aja, kayak semuanya aja.
1: Pasti lo pernah denger body age segala macam.
0: Nah,
1: itu kan mempengaruhi penampilan keseluruhan dari gak cuma muka, mungkin bentuk tangannya atau apanya gitu.
0: Kayak lo pernah periksa gitu gak body age gitu?
1: Pernah, emang gue rutin.
0: Berapa? Sekarang?
1: Tebak.
0: Oke, okay. pokoknya gak mungkin.
1: Tebak body age aku berapa?
0: Gak mungkin sesuai dengan umur asli lo. 28.
1: Belum.
0: Apa?
1: 15.
0: Hah? Serius gak sih?
1: Serius? Iya.
0: 15?
1: Iya.
0: Enggak, gimana caranya 15?
1: Gak tahu. Ya pokoknya pas nimbang segitu.
0: Wah, kacau nih. Gue ngerasa tua. Gue ngerasa jadi orang paling gak sehat nih ngobrol bareng dia. Gak suka. Gue udah terhitung lumayan sehat nih. Gue udah mulai gitu kan. Tapi kayak kalau bareng dia kayak jauh banget rasanya. 15. Itu terakhir kapan ngukurnya?
1: Beberapa bulan lalu lah ya. Beberapa bulan lalu.
0: Wow, berarti itu data yang lumayan baru, valid ya. Dan lumayan. Ini mungkin lo Rockstars yang lagi sambil di live TikTok kita juga bisa sambil nanya-nanya. Ini udah ada beberapa yang nanya-nanya pagi-pagi, udah cakep aja. Ini Kak Andin apa ke gue nih?
1: Dua-duanya.
0: Kak, seriusan Kak, boleh bagi dong Kak resepnya. Resep apa? Awet muda. Apa resep apa? Rendang apa? Oke.
1: Rendang.
0: Oke, tapi ini juga nanti kita bakal ngobrolin Andin ini karena luar biasa banget. Terakhir kita ketemu di The Rockin' Life juga tahun lalu sebelum konser lo.
1: Iya, betul.
0: Itu udah ngelaksanain konsernya. Gimana kemarin konsernya?
1: Konsernya sih seru banget ya. Semua teman-teman yang nonton di sini, gue harap juga dapat gitu energinya. Gue happy banget akan konser itu. Terus banyak hal yang berjalan sesuai dan lebih dari apa yang gue ekspektasikan gitu di dalam konsernya. Terus setelah konser pun juga gue jadi kayak ngerasa ih semalam tuh apa sih yang lagi terjadi gitu semalam. Kayak mimpi gitu loh, kayak berbulan-bulan disusun terus terjadi dalam semalam. Jadi konser Suara Semara itu ya buat gue merupakan satu pintu gerbang buat menuju ke perjalanan gue yang selanjutnya gitu.
0: Oke, dan itu kan merupakan konser yang bisa dibilang besar banget ya. Kayak dalam perjalanan karir lo itu betul. Konser 25 tahun ya. Dan tiba-tiba tahun ini gue kirain kayak akan ada jeda berapa lama, tapi langsung keluar dengan album baru lagi ya. Langsung
1: ada
0: rilis.
1: Ada yang nanya,
0: apa?
1: Akan bikin album baru lagi kan?
0: Ini nih kurang keluar, nih guys. Gimana nih Silly Girl ya? Udah keluar Juni ya.
1: Aduh, thank you so much.
0: Itu yang kita mau bahas
1: ini
0: makanya.
1: Ini dalam rangka itu, pemirsa.
0: Oke, makanya itu gue lumayan kayak kaget gitu ya. Kayak lo baru aja konser yang besar banget 25 tahun. Tiba-tiba di tahun berikutnya langsung 26 tahun lo berkarir, lo ngerilis album lagi, kayak sesuatu yang besar langsung, bahkan bukan single ya.
1: Iya, jadi sebenarnya kan si album ini sendiri dikerjainnya juga udah 2 tahun lebih, Nar. Jadi sebenarnya emang jadi 2 tahun lebih kayaknya mungkin gara-gara gue ini ya, gara-gara gue ada konser juga. Jadi agak harus ada yang keundur segala macam gitu. Makanya setelah konser gue hanya perlu mengerjakan beberapa lagu lagi sampai akhirnya keluar si album ini gitu.
0: Oh, dan akhirnya keluarlah si album ini ya. Tapi ini berarti prosesnya 2 tahun ya.
1: 2 tahun lebih, lama ya.
0: 2 tahun lebih ya. Itu dari apa? 2 tahunnya. Maksudnya dari pertama
1: dari
0: lo.
1: Dari lagu pertama yang gue bikin di album ini.
0: Oke. Dan kita nanti bakal ngebahas seputar album ini, lagunya dan lain-lainnya. Tapi gimana nih kalau misalnya kita ngelihat kan lo pastinya selain ngerjain album ini yang nanti kita bahas, ini kayak di album ini bukan cuma lo doang ya, tapi banyak andil-andil kayak dari produser teman lo, bahkan anak lo masukin juga ke intro di album ini ya. Iya, itu pas gue dengerin lagu ini suaranya suara anak lo ya. Kita bilang mungkin Andin itu sebagai penyanyi, sebagai musisi, tapi buat dia adalah seorang ibu dan segala macam. Itu jujur lucu banget ya. Aduh, tapi gue jadi pengen nge-highlight peran lo yang sekarang, ya itu bukan cuma sebagai musisi doang, tapi sebagai ibu, sebagai istri juga, dan sebagai ada kesibukan lain kah yang lo rasain sekarang?
1: Kesibukannya mostly tentang album sih.
0: Mostly tentang dan album ya.
1: Tapi memang kalau di keluarga gue kayak satu urusan seseorang gitu itu kayak urusan bersama gitu. Jadi lucu kalau misalnya tiap hari kayak tadi gue mau berangkat ke sini, anak-anak gue juga yang good luck ya, pokoknya hari ini semoga sukses bla bla bla bla bla gitu. Kayaknya itu adalah urusan mereka juga gitu nih, gue datang ke sini gitu.
0: Oke.
1: Ya, terus ya kesibukan selanjutnya ya pasti ada banyak lah ya yang gue lakuin. Salah satunya anak-anak udah mulai masuk sekolah. Terus selain dari nyanyi kan gue juga ada yayasan yang gue jadi gue punya Andin Aisyah Foundation. Di situ tuh ada beberapa hal yang kita lakuin gitu terkait apa lingkungan dan sosial. Terus ngerjain project-project selanjutnya lagi. Karena terkait si album ini kan berarti ada kayak project visual yang harus dikerjakan.
0: Oke. Jadi masih terkait sama album ini ya.
1: Masih sampai setahun ke depan gue masih akan terus engage terhadap album.
0: Jadi tenang aja Rockstars, jangan sedih ya. Albumnya udah rilis tapi kerjaannya masih penuh sampai setahun ke depan ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau dari semua hal itu, title-title yang lo pegang ya, orang ibu, istri, tadi lo punya foundation juga gitu kan, sebagai seorang musisi juga. Di mana hal yang lo paling ngerasa kayak ya udah gue sekarang lagi menjadi hal itu banget, itu yang adalah diri sendiri lo banget, itu di pada saat lo menjadi apa?
1: Gue menjadi diri gue sendiri ketika gue kayaknya sih justru pada saat pagi-pagi gitu ya. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang nanya ke gue gimana sih caranya bisa juggling between this that gitu kan. Tapi gue tuh biasanya pagi-pagi selalu bangun lebih pagi dari yang lain. Makanya tadi gue bilang morning person. Dan gue punya kayak satu ritual, apa ya, ritual me time-nya gue lah gitu. Gue bisa grounding, gue bisa journaling atau meditation atau breathwork. Pokoknya gue tuh berusaha untuk terhubung ke diri gue sendiri yang tidak menyandang status dan peran dan gelar apapun gitu. Jadi karena gue ngerasa ya Andin yang sebenar-benarnya kan tidak bisa didefinisikan hanya sebagai seorang penyanyi atau sebagai seorang ibu atau istri gitu. Jadi kayak Andin ya Andin gitu.
0: Kalau benar-benar pas baru bangun tidur, pas lo
1: kayak yaudah ngobrol sama diri sendiri gitu. Sebelum gue ngobrol sama banyak orang lainnya kan, abis itu gue mungkin ketika anak-anak gue bangun ya gue udah harus switch tuh, oh ini gue
0: jadi
1: seorang
0: ibu
1: gitu. Ketika gue di sini gue oh Andin switch Andin yang seorang penyanyi gitu. Cuman kan Andin yang beneran Andin ya Andin gitu.
0: Yo, jadi sebelum semua hal itu lo bener-bener ya udah lo ngelepas buat title itu bener-bener jadi Andin aja yeah gitu ya. Yeah. Oke, dan ini banyak pertanyaan yang udah masuk di live TikTok kita. Ada yang bilang tuh jatuh pelan favorit. Yeah, ini
1: jatuh
0: lagu
1: pelan tuh ada salah satu lagu yeah yang
0: ada di albumnya ini, ya.
1: Dan banyak banget orang yang suka. Thank you

0: Satu shot kayak satu ini kalau nggak dipikirin ya, saya hidup semusik abis yang satu ini masih di GMIR, only on The Rockin' Life.
1: Give your day a fantastic head start with GMIR. With GMIR. GMIR will continue right after this. Right after this. Right after this.

0: You're listening to The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. BTS with Swim nemenin pagi-pagi lo di GMHR. Dan pastinya gak cuma lagu ini doang yang nemenin. Masih ada gue dan juga barengan sama Andin. Semangat banget. Pagi-pagi selalu dengan energi yang full. Lo pagi ngopi gak?
1: Iya.
0: Ini supaya rockstars tahu ya.
1: Ngopi adalah sahabat gue.
0: Ngopi tetap wajib setiap pagi.
1: Setiap pagi ya. Terutama sebelum olahraga sih. Cuman hari ini kan gue skip olahraga nih pagi.
0: Oh biasanya pagi olahraganya, pilates pagi.
1: Gue tuh anak olahraga pagi. Pokoknya kalau pagi nggak olahraga ya udah sore juga enggak gitu.
0: Coba kalau misalnya day in Andin's life kalau biasa itu gimana? Kalau misalnya nggak ada ya promo-promo segala macam, kayak kegiatan olahraga lu, hidup lu gimana?
1: Pokoknya pagi gue sibuk banget lah. Gue biasanya tuh bangun tidur, terus gue biasanya latihan nafas dulu, terus gue ada rutinitas sebelum minum dan segala macam tuh gue ada latihan nafas sama oil pulling namanya. Jadi oil pulling tuh gue kumur-kumur pakai virgin coconut oil gitu.
0: Terus habis itu gue untuk apa?
1: Dia kayak untuk menarik toksin-toksin di dalam mulut kita. Jadi kayak di rongga mulut, di lidah, di gusi dan yang lainnya gitu. Karena kan rongga mulut tuh apparently adalah pintu masuknya dari semua toksin yang ada gitu. Gitu. Terus abis itu gue grounding, meditation, journaling. Biasanya gue nyatet mimpi. Kayak tadi pagi gue baru bangun tidur langsung nyatet mimpi karena gue takut lupa. Gue nyatet mimpi gitu. Jadi udah dari 2018 kan gue kayak bisa dibilang nyemplung gitu ya ke dunia mental health gitu. Terus emang sebenarnya kayak mimpi itu tuh adalah gue jadi agak dalam sih bahasannya. Jadi mimpi itu adalah kayak bahasa dari alam bawah sadar kita, bisa dibilang gitulah. Gitu. Jadi buat gue terkoneksi ke diri gue sendiri, biasanya gue nyatet apa sih hal yang ingin disampaikan oleh diri gue sendiri kepada diri gue gitu. Jadi gue nyatet tuh mimpinya, gue lihat polanya gitu dalam keseharian gue.
0: Jadi nyatet
1: mimpi. Itu pagi-pagi, terus habis itu nanti tergantung tuh gue. Kan gue intermittent fasting ya, cuman kalau sekarang ini karena gue lagi mau haid, jadi gue lagi gak boleh intermittent fasting. Jadi gue biasanya pagi-pagi akan sarapan dulu. Cuman kalau misalnya lagi intermittent fasting, gue pasti skip breakfast. Jadi baru jam 12 gitu makannya. Ya udah, jadi pagi-pagi abis itu, abis melakukan segalanya itu, bikin kopi, olahraga.
0: Olahraga di rumah ya?
1: Di rumah.
0: Lo olahraga sendiri aja, pilates?
1: Tergantung, jadi kalau misalnya guru gue lagi bisa gue kesana, kalau enggak ya gue di rumah gitu. Terus udah anak-anak bangun langsung heboh di rumah gue, lalilu lalilu lalilu lalilu gitu.
0: Jadi ternyata rockstars ya, sebelum kayak anak-anak sekolah itu tuh sempet untuk melakukan itu semua ya.
1: Untungnya anak gue sekolah jam 11.
0: Oke.
1: Jadi ini kayak saling melengkapi gitu. Anak-anak gue juga pas sekolahnya bisa milih kebetulan mau masuk pagi atau siang, mereka yang siang gitu. Oh jadi pagi gue cukup zen gitu, kayak agak nggak gedung-gerungan gitu.
0: Dan key takeaways yang bisa kita ambil tadi dari morning routine-nya Andin, nggak ada scroll TikTok ya. Gak ada tuh ya.
1: Biasanya gue ada megang handphone itu gue akan lihat segala WhatsApp dan segala updates gitu biasanya.
0: Itu abis itu semua, abis morning routine lo atau
1: Bisa jadi di sela-sela, bisa jadi tergantung aja kayak gue ada yang urgent gak ya dari tadi malam gitu.
0: Karena pastinya ya harus dicek juga ya semua segala macam kerjaan dan lain-lain ya. Dan pastinya selain itu kalau misalnya bermusik itu di mana?
1: Bermusik ya pasti ada dalam sehari, misalnya kayak pasti ada latihan, pasti ada apa namanya warming up segala macam. Tapi itu fleksibel sih, maksudnya gue nggak punya jam pastinya gitu.
0: Tapi emang selalu sampai sekarang maksudnya kayak lo punya waktu untuk itu ya?
1: Diusahakan. Kalau warming up sih gue kayaknya biasanya pasti kalau ada nyanyi atau nih kayak gini nih kan gue kebetulan nggak nyanyi nih di sini, jadi gue nggak warming up gitu. Cuman kalau tadi ada nyanyi gue akan warming up dulu gitu.
0: Oke.
1: Dan suaranya gini nih, berat pasti kalau pagi.
0: Tetap wajib ada ya. Wah, ini good singer and good mom banget panutan.
1: Thank you loh.
0: Dan pastinya good singer kita mau highlight hal itu karena ya udah berkarir lo berarti 26 tahun ya.
1: 26 tahun.
0: Ini hampir seumuran gue.
1: Umur
0: gue
1: berapa?
0: Gue 27.
1: Sekarang ini?
0: Sekarang ini.
1: Serius?
0: Iya, yeah, walaupun kayaknya body age gue gak semudah itu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi gue ngerasa gue kayak 27 forever.
0: Enggak, gue yakin kalau misalnya orang yang gak kenal lo terus ngelihat kita berdua juga seumuran atau bahkan gue lebih tua kayaknya ya. 26 tahun dirangkum di sehidup semusik ya. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Karena lo baru aja ngerilis bulan yang gak nyampe sebulan yang lalu, bulan lalu ya. Di 26 Juni ya, yeah. Sehidup Semusik, yeah. Album terbaru lo yang ini katanya konsepnya terinspirasi dari mixtape.
1: Iya, yeah. Lo tau mixtape nggak?
0: Oh tahu.
1: Apa tuh?
0: Tahu. Itu tuh kayak
1: gue tuh kayak suka apa nanya-nanya kayak mixtape kak, jersey-jersey gitu. Tahu mixtape nggak sih?
0: Kayaknya somehow malah Gen Z sekarang kayak interest juga sama ya hal-hal yang kayak gitu.
1: Hal-hal kayak gitu ya. Yeah. Okay.
0: Kayak that's the new cool thing gitu loh. Yeah, malah yeah, hal-hal yang lama, okay, lagu-lagu lama.
1: Okay. That's the way we live gitu.
0: Iya. Yeah. Kayak hal itu yang kayaknya sekarang malah jadi keren gitu kalau yeah, didalamin.
1: Jadi mixtape tuh kalau ada yang enggak tahu, jadi kayak kalau misalnya dulu kita suka sama orang misalnya, kita tuh bakalan jadi CD atau kaset itu tuh banyak yang dijual kosong gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita bakalan kayak nge-compile lagu-lagu yang kita suka untuk dikasih ke orang itu. Karena kan kadang-kadang berbahasa aja gak cukup untuk bilang kita suka gitu kan. Kayak, yaudah nih lagu-lagu kesukaan gue terus kita bikinin mixtape gitu biasanya. Ini buat kamu, nanti covernya kita bikin sendiri digunting-gunting gitu. Nah, album Sehidup Semusik emang terinspirasi dari era mixtape itu. Kenapa? Karena dari 13 track yang ada di album ini, itu 9 produser yang ikutan ada di dalamnya gitu. Otomatis lagu-lagu yang ada di dalamnya itu sebenarnya kalau dirasakan secara genre itu cukup beda-beda gitu. Jadi mungkin bisa dibilang itu kenapa aku bilang kayak mixtape, mungkin lebih seperti itu karena kalau album biasanya kan ada yang tipikal album yang kayak selaras gitu kan.
0: Iya. Yeah, dengerin dari awal. Yeah, temanya benang gitu merahnya kan. Itu.
1: Kalau ini mungkin yang akan membuat selaras adalah ceritanya kayak ceritanya, liriknya, pembahasannya gitu. Tapi kalau dari genrenya beda-beda banget. Nah ini yang menurutku kayak iya ya, ini kayak konsep mixtape gitu. Kalau anak sana mungkin bilangnya playlist gitu kali ya.
0: Walaupun ya playlist kayaknya lebih gampang kali ya, kayak cuma susunan gitu aja. Yeah, ya. Kalau mixtape mungkin ya ada sesuatu yang lebih spesialnya itu, kayak lu compile semuanya, lu nge-curate di satu CD, satu kaset ya. Dan itu menjadi salah satu ide juga ya, kalau misalnya mau ngasih hadiah buat pasangan bisa tuh mixtape. Yeah, ya. Fun fact, gue dulu pernah tuh bikin kayak gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Yeah.
0: Yeah, dan dia seneng banget tuh.
1: Bikin mixtape terus sih.
0: Dan kalau misalnya kita ngomongin, ini kan berarti ibaratnya adalah mixtape yang lo bikin ya.
1: Yeah.
0: Dengan warna-warna musik yang berbeda. Betul. Dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini adalah sebuah mixtape, berarti lo mau ngirim ini ke siapa sebenarnya tujuannya?
1: Gue mau ngirim ini ke orang yang gue sayang, orang yang gue cinta gitu. Jadi gue berharap ini tuh juga bisa jadi mixtape-nya orang-orang untuk kayak ngirim ke orang-orang yang dia sayang gitu. Jadi lo harus dengerin satu album nih gitu.
0: Yeah,
1: karena
0: yeah,
1: kalau mixtape tuh bukan tipikal yang didengerinnya kayak lo ngirim lagu gitu ke orang. Begitu lo dengerin dari lagu awal sampai track akhir, itu tuh kayak ada maksudnya gitu dari orang, bukan yang kayak dengerinnya bisa parsial atau gue dengerin track 2 dulu deh atau track 7 dulu deh gitu. Kalau mixtape tuh dihususkan kayak oh dari 1 sampai 10 nih ada ceritanya nih gitu.
0: Dan enggak terkecuali sama Sehidup Semusik ini.
1: Sama Sehidup Semusik emang kayak track listing yang kita bikin di sini itu kayak dari track 1, makanya tadi lo bilang ada pembukanya segala macam, itu tuh emang ya begitu gitu, dimaksudkan untuk begitu. Ya gue seneng banget sih dengan gue bisa keluar album ini. Karena kemarin ini gue sempat kayak ngomong ke beberapa digital streaming platforms gitu ya. Mereka bilang seneng banget kalau sekarang tuh ada penyanyi yang ngeluarin album dan emang niat gitu ngeluarin albumnya gitu ya. Karena emang sekarang bisa dibilang attention span orang-orang kan kayak makin lama makin kecil.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Nggak kayak di era gue dulu mungkin kayak oh orang tuh nggak bisa nge-skip karena dengerinnya radio, kaset, CD gitu kan. Kalau sekarang mungkin karena udah gampang, ngomong aja misalnya ke anak-anak Gen Alpha mungkin satu lagu juga nggak bisa selesai gitu.
0: Yeah,
1: kayak
0: semenit
1: udah skip lagi ke lagu yang berikutnya gitu. Makanya sebenarnya pengen banget gimana caranya supaya orang-orang tuh bisa ngerasain gitu masing-masing lagunya dari satu album gitu.
0: Okay, berarti ini buat Rockstars juga lo yang dengerin ini, kalau dari Andin lo dengerin bener-bener sesuai urutannya ya.
1: Sesuai urutannya.
0: Dari intro, abis itu naksir ya yang kedua ya, naksir dan lain-lain. Pokoknya sesuai urutan yang emang dirilis di albumnya aja ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga nih yang udah masuk, mungkin kita bacain kali
1: ayo,
0: ya.
1: Ayo, aku seneng banget nih dari membasuh dari tadi. Membasuh terus banyu biru. Thank you ya banyu biru.
0: Kak Andin, jelaskan dong latar belakang lagu Merona Rasa. Jujur enak banget apalagi part di awal.
1: Oh, thank you banget. Aku juga enggak nyangka sih. Jadi sebenarnya Merona Rasa nih ternyata sesudah Naksir, itu tuh Merona Rasa tuh menduduki peringkat nomor 2 kalau aku lihat secara streamsnya gitu ya. Ternyata okay, banyak yang suka. Apa nih latar belakang? Latar belakangnya sebenarnya lagunya itu terinspirasi dari Rasa sendiri sih. Jadi kayak Rasa waktu aku lagi ke luar kota. Jadi aku tuh suka banget traveling. Salah satunya adalah di ke Labuan Bajo gitu. Lagu itu kalau kamu dengerin itu tuh beat kan ada cek cek cek cek cek cek cek. Nah, itu tuh kita ambil sampling dari alat musik tradisionalnya Flores gitu. Si Merona Rasa ini. Cuman emang kita buat sedemikian rupa supaya enggak terdengar terlalu yang kayak kayak world music gitu jadinya. Terus ya memang ketika nulis ini tuh ada kayak satu kerinduan tersendiri karena ini kan produsernya namanya Nikita Dompas. Aku udah lama banget gak diproduserin sama Nikita karena Nikita tuh orang yang udah 20 tahun barengan bermusik barengan sama aku. Kemudian lama kita gak berkarya bareng dan kita kembali disatukan lagi di lagu ini. Aku kangen banget bermusik bersama Nikita dan Nikita pun juga aku rasa kangen banget juga gitu. Jadi kita memang menyatukan rasa itu gitu di album, di lagu Merona Rasa. Jadi ya mungkin rasanya bisa nyampe ke kalian karena itu sih.
0: Wow, jadi emang spesial. Dan gue yakin pasti lagu-lagu yang lain juga sama punya cerita-cerita yang dalam dan panjang gitu. Sampai akhirnya bisa rilis dan jadi salah satu bagian dari sehidup semusik ini. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gitu, tadi lu sempat bilang kalau ini adalah mixtape dan juga ini adalah sesuatu yang lo kirim ke orang yang lo sayang gitu. Nah, berarti pas lo pikirin orang yang lo sayangnya ini siapa? Apakah suami lo, anak lo, keluarga, atau orang-orang yang dengerin, fans lo, apa siapa? Iya.
1: Paling banyak sih sebenarnya inspirasi dari si album ini adalah suami gue. Terus udah gitu yang kedua terbanyak adalah anak-anak gue. Yang ketiga ada beberapa orang lainnya lagi.
0: Jadi dari orang-orang terdekat ya? Iya, inspirasinya. Jadi benar-benar orang yang terdekat sama lo ya?
1: Iya, karena gue tuh kayaknya agak gak bisa. Maksudnya bukan tipikal penyanyi atau penulis lagu yang kayak bisa apa ya, nulis. Belum sejago itu sih maksudnya untuk mengarang rasa gitu loh. Kan bisa aja kan mencoba untuk menempatkan diri di sepatunya orang lain dan nulis sebagai orang lain gitu. Cuman kalau aku belum bisa. Jadi kayak
0: berarti apa? Semua lagu-lagunya masih sesuai dengan perasaan yang ada dalam diri lo ya.
1: Jadi kayak Cosmic Romantic gitu. Itu kan benar-benar itu tentang zodiak. Dan intisari dari si lagu itu misalnya kayak When Cancer Meets Virgo is Cosmic Romantic gitu. Itu tentang gue sama suami gue gitu. Naksir pun juga kayak gitu. Manusia Favorit itu kayak tentang anak-anak gue, kayak pembicaraan kita di balik selimut setiap malam gitu. Terus ujung-ujungnya kamu tentang suami gue. Terus ya dia kayaknya harusnya happy sih. Nonchalant apalagi suami gue apalagi.
0: Oh, soalnya gitu. Nonchalant dia orangnya ya. Tapi gue ngesaran deh kan banyak orang yang mungkin kayak udah lama berpasangan, berumah tangga dan lain-lain. Kayak mungkin rasa-rasa ya kayak gitu, kayak butterflies ya, lo naksir sama pasangan lo dan segala macem. Mungkin gak sekuat dulu tadinya ya. Tapi kayak kalau gue ngelihat dari album ini kayak
1: berbunga-bunga,
0: it's even stronger than ever gitu ya, berbunga-bunga. Gimana?
1: Itu pun juga menurut gue gini, banyak orang yang kayak misalnya pas dengerin lagu Naksir, gue juga tadinya agak ada perasaan, aduh bisa gak ya kayak orang-orang yang mungkin kayak kalau yang anak-anak masih remaja atau lebih muda gitu, terus mereka naksir sama orang, definitely bisa ngerasain rasa naksirnya. Cuman kalau yang udah nikah, kayak gue udah 11 tahun nikah gitu, tapi ternyata maksudnya gue dalam keseharian gue itu tuh masih naksir-naksiran gitu sama suami gue gitu.
0: Kok bisa?
1: Ternyata itu the art of relationship ya gitu, karena emang untuk terus naksir dan punya butterfly era di setiap era itu tuh kayak buat gue itu seninya menikah juga sih.
0: Kayak gue pas pertama kayak denger lagu Naksir ngeliat liriknya kayak kalau misalnya gue nggak tahu ini adalah lagu lo, ya, kayak gue nggak bakal nyangka ini adalah lagu dari seseorang yang udah menikah sekian tahun gitu.
1: Iya.
0: Itu kayak lagu ya lo baru deket lagi baru-barunya, kayak lo bener-bener lagi jatuh cinta banget ya, baru pacaran atau baru deket sama orang gitu. Tapi masih bisa muncul hal kayak gitu.
1: Masih bisa banget. Makanya sebenarnya kan itu tergantung gimana kita mau menyikapi gitu ya setiap hari. Cuman emang gue juga tipikal orang yang senang meromantisasi rasa gitu kan, ya maksudnya ya itu gue, maksudnya even rasa ke anak-anak gue gitu. Gue kadang-kadang suka mikir semua ibu tuh ngerasain kayak gini gak sih gitu, karena kayak romantis banget ya akhirnya mereka juga tumbuh jadi romantis banget gitu ke gue. Makanya menurut gue penting untuk semua rasa ini didokumentasikan gitu, dan akhirnya terdokumentasi dalam si album ini. Karena misalnya kayak tadi ada yang bilang intronya, ini tuh intronya lucu banget. Nah si intro ini kan juga kayak sesuatu yang kayak it's now or never gitu. Jadi kayaknya kalau gue gak ngelakuin sekarang, mungkin 5 tahun lagi anak-anak gue udah pada gede, belum tentu mereka tuh bisa segemas itu gitu. Mau terlibat gitu.
0: Apalagi kalau udah masa-masanya teenager ya,
1: yang kayak suaranya juga udah pecah gitu kan,
0: mumpung masih bisa ya untuk diajak masuk ke intronya. Ya udah, oke. Dan kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi lagu-lagunya dan lain-lain. Dan buat lo yang masih punya pertanyaan, boleh ke live TikTok kita, karena kita masih live TikTok di @therockinlive, dan boleh ke WhatsApp juga kalau mau di 0815 1987 6876. Masih barengan sama gue Danar, and also Andin on GMHR.

0: sama Andin di GMHR di The Rockin' Life. Yang udah rilis Sehidup Semusik, tadi udah dikasih tahu juga ini albumnya adalah sebuah bentuk mixtape ya dari Andin untuk orang-orang tersayang, dan ini dari 9 produser ya, yang pastinya ikut andil di album ini. Tapi kalau misalnya dari album ini kan 9 produser, kalau untuk arti-arti dari lagunya, maknanya kan tadi sesuai yang lo bilang ya, sebenarnya ini perasaan lo juga, ini yang apa yang pengen lo sampein. Tapi kalau misalnya dari segi musiknya, ini lo bener-bener ngasih kayak kebebasan atau kayak lo pengen buat musik ini bareng si produser ini?
1: Iya begitu.
0: Oke gitu.
1: Karena sebenarnya walaupun bentuknya apa kayak genrenya beda-beda gitu ya, tetap gue merasa ada, harus ada satu benang merah gitu loh. Gak bisa yang terlalu, ketika lo dengerin, wah kaget banget gue ada kayak gini gitu.
0: Iya.
1: Kan gak bisa begitu juga.
0: Tiba-tiba lagunya hipdut ya.
1: Tiba-tiba death metal gitu kan. Kayaknya agak keluar gitu.
0: Yeah.
1: Jadi pasti ada benang merah yang gue jagain gitu di situ. Makanya pasti ada obrolan awal dengan produsernya, kayak gue pengennya ke arah sini, ke arah gini gitu.
0: Tapi kalau bisa dibilang berarti benang merah sih dari segi musiknya itu apa?
1: Gue agak nggak bisa menjelaskan sih. Gue disuruh kemarin aja mau submit AMI sampai bingung gitu, ini sebenarnya genrenya apa sih?
0: Jadi masuknya akhirnya apa nih genrenya, kalau untuk formalitas, untuk legalitasnya gitu ya, submit?
1: Iya, jadi kayak mungkin gue jadi nanya kanan kiri gitu, apa sebaiknya dimasukin ke apa ya gitu. In a way nih, misalnya ada satu lagu yang menurut gue ini kayaknya ada sentuhan R&B dan trip hopnya gitu.
0: Yeah.
1: Terus tapi untuk beberapa orang iya sih, cuman ini kayaknya ini tuh adalah pop alternatif deh gitu. Tapi ini tuh adalah, wah jadi banyak gitu. Yeah, jadi kayak oh oke. Sebenarnya waktu awal kita juga nyusun press release gitu ya, gue juga merasa kayaknya kita harus nentuin deh misalnya genrenya tuh apa gitu. Karena misalnya nih kayak lagu Jatuh Pelan, gue menyangka itu adalah oh ini lagunya sih pop sih gitu. Tapi kalau lo sandingkan dengan lagu pop, dia jadi tidak pop gitu. Ngerti gak sih kayak? Jadi sih namanya, kalau anak-anak sekarang bilangnya ini tuh kayak bedroom soul gitu. Tapi kan bedroom soul. Terus misalnya lagu Manusia Favorit gitu, menurut gue itu sih lagunya pop banget gitu. Tapi ya popnya ternyata gak sepop itu juga. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilangnya itu kayak dreamy folk gitu. Jadi kayak let's not describe it as only one genre gitu loh. Jadi ya udah, pokoknya gue berkarya, kita dengerin, lo suka, that's good gitu.
0: Jadi mungkin kalau misalnya ada yang pengen mendefinisikan lagu ini genrenya apa, ya nggak apa-apa juga gitu ya.
1: Nggak apa-apa banget.
0: Karena pasti ya nggak bisa dikotak-kotakan cuma satu genre aja. Karena balik lagi tadi ada 9 produser, ini kayak tipenya pasti beda-beda juga.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Beda-beda. Makanya gue juga senang banget sih ketika orang bisa apresiasi ini gitu.
0: Oke, dan ini udah rilis pastinya, udah keluar hasilnya, dan pas pertama kali album ini rilis, siapa yang dengerin dan lo ngasih ini ke siapa?
1: Ke suami gue.
0: Gimana reaksi orang-orang terdekat lo pas dia mendengar hasil karya ini?
1: Yang pasti waktu pokoknya sebelum rilis, kita kan ada proses penguploadan ke streaming platforms gitu kan. Kita dengerin bareng-bareng di kantor, ada suami gue, ada manajer gue gitu. Terus semua tuh sesudah selesai gitu ya, sesudah track terakhir, kayak albumnya bagus itu, gue mau nangis rasanya, ya Allah gitu. Kayak gimana sih, ini tuh ya sesuatu yang tadinya tuh adanya di kepala, terus jadi kenyataan gitu. Bikin sesuatu yang gak ada, cuman angan-angan, yang mungkin awalnya gue cuman mengemukakan ide gue gitu, terus orang juga belum tentu ngerti. Misalnya nih gue ngomong ke suami gue gitu, iya jadi nanti tuh lagunya tuh kan ada gini, terus ini terinspirasi dari ini, kan cuman ide doang gitu. Kayak lo ngomong apaan sih gitu. Tapi ketika itu berhasil dieksekusi gitu dengan baik, rasanya tuh luar biasa banget. Gitu.
0: Even after all these years, lo udah berkarya, udah banyak banget, lo masih terharu ya kalau kayak gitu?
1: Gue masih terharu, dan gue juga terharu karena gue masih punya rasa terharu itu gitu. Maksudnya nggak kehilangan passion dan rasa menggebu-gebu itu setelah 26 tahun. Buat gue mungkin itu juga suatu gift dari yang di atas juga sih.
0: Iya pastinya kayak lo masih bermusik dengan menggunakan hati lo, lo bisa kayak masih membuat karya-karya yang beneran bukan sekedar lo ngeluarin lagu aja, bukan sekedar untuk ya, angka streaming dan segala macam gitu ya. Bener. Dan lagu ini udah keluar, album ini maksudnya Sehidup Semusik ini, lo punya ekspektasi nggak sama album ini?
1: Ekspektasinya sih gue pengen ya lebih banyak lagi orang yang dengerin sih. Maksudnya gue tahu banget bagaimana mengeluarkan album di era sekarang itu pasti nggak semudah itu juga gitu, nggak seperti di zaman dulu ketika semuanya tuh mungkin kalau orang ngeluarin album tuh pasti kedengeran gitu. Tapi kalau sekarang kan yang gue dengar ternyata setiap hari tuh ada ribuan lagu yang rilis gitu kan. Jadi orang-orang tuh kayak pasti telinganya juga semakin lama semakin kayak kayak mungkin saturated juga gitu. Lagu ini kebanyakan denger lagu gitu. Tapi gue berharap lagu ini tuh bisa banyak yang denger album ini, terus bisa menemukan hatinya dan telinganya yang terkoneksi dengan album ini gitu. Gitu sih.
0: Dan kalau misalnya album ini Sehidup Semusik bisa di lo imajinasikan jadi satu soundtrack di sebuah film. Menurut lo film apa yang cocok?
1: Gue gak tahu film apa, cuman kayaknya film tentang perjalanan gitu sih. Makanya cover albumnya kan ada mobil di situ gitu. Kayak ini emang inilah soundtrack perjalanan selama hidup gue dan perjalanan karir gue gitu. Jadi gue juga berharap ini bisa jadi soundtrack perjalanannya orang-orang juga.
0: Perjalanan
1: cinta ya.
0: Specifically perjalanan cinta orang-orang ini.
1: Karena emang ceritanya tentang relationships.
0: Dan terakhir mungkin ada yang pengen lo sampein lagi tentang album ini, atau mungkin boleh ngajak Rockstars untuk dengerin album Sehidup Semusik ini. Boleh?
1: Ya, thank you banget semuanya teman-teman yang udah pada dengerin. Banyak tuh ada yang fans dari SMP, ada Aldo Si Tanggang dari tadi juga keren banget,
0: Lulu Ambar,
1: terus ada tadi Membasu semuanya. Thank you so much dan semuanya yang pada dengerin di pagi hari ini. Intinya si album Sehidup Semusik ini gue susun, gue buat itu pakai hati gitu. Jadi gue berharap banget ini bisa nyampe ke hati kalian juga, hati orang-orang lain. Jadi supaya lebih banyak yang dengar, mungkin teman-teman bisa terus share albumnya, pakai soundnya, kemudian kasih tahu ke teman-teman terdekat, ada lagu ini loh gitu. Terus bagikan juga lagunya ke orang-orang yang kamu sayang.
0: Don't forget to stream Sehidup Semusik guys. Kalau singlenya sekarang yang menjadi utamanya berarti,
1: yang sekarang lagi jadi single si Naksir.
0: Naksir ini yang nanti bakal kita puterin.
1: 12 lainnya jadi single semua.
0: Tapi ada waktunya masing-masing.
1: Ada waktunya masing-masing.
0: 12 single lainnya juga punya MV kepengennya.
1: Kepengennya. Ya Allah, kabulkanlah.
0: Amin. Seru sih kalau semuanya ada MV-nya ya. Tapi sebelum gue puterin pastinya lagu Naksir dari album terbarunya Andin, boleh gak kita dengar secara langsung dulu? Mungkin sepotong
1: Sepotong ya.
0: Sepotong bagian dari lagu ini.
1: Oke, ini buat semuanya.

0: Mekarlah suka.
1: Yeah. Okay. Andin, everyone. Also, thank you so much once again. Udah main-main ke The Rockin' Life. Ke GMR pagi-paginya. Sukses for this album. Dan pastinya buat semuanya ke depannya. Next, mungkin kita bisa melihat entah performance lo atau ada sesuatu yang bisa kita tunggu dari lo. Apa
0: pokoknya,
1: nih?
0: Pokoknya follow aja Instagram gue. Nanti gue akan banyak share-share di situ tentang next project atau next event.
1: Next ya. Apapun. Pokoknya lo pantengin aja di situ ya. Follow at Andin dan at The Rockin' Life juga boleh kalau di follow. Kalau belum ya.
0: Iya, harus.
1: Okay. So once again, thank you so much. And I'll see you again di kesempatan selanjutnya. Terakhir ketemu tahun lalu ini, nanti tahun depan ya.
0: Beberapa bulan lagi
1: datang lagi dong ya. Dan gak kerasa udah jam 9 Rockstars. Artinya Andinnya pamit, guanya juga harus pamit karena udah nemenin dari tadi pagi. So I'll see you guys again next week kali atau besok ya. Pokoknya have a great Friday. And Danar signing out. Bye bye. Your morning companion. GMR.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sport.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazen.
1: He's talking like your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani. Halo, selamat siang Rockstars. Hari Jumat lagi, dan lagi. Ini kalau misalnya ketemu kita di jam 11, artinya gue siap menemani lo sampai nanti jam 1 dan kita akan ngebahas full soal apa yang dibutuhin sama para perempuan. Apa sih emang? Biasanya kan jam pertama tuh astrology update, terus nanti dilanjut kita akan ngebahas soal fashion, makeup, skincare, terus lo mau apa lagi? Gosip? Ini bisa diatur lah ya. Yang pasti jangan kemana-mana karena gue siap menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang. Powder Room,
0: your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
6: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
7: Your daily dose of music,
8: lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

0: Puff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Sarazani, Powder Room, selamat siang Rockstars. Ada apa sih sama para Pisces? Kenapa kok agak-agak unstable feelingnya? Mungkin karena ini adalah waktu-waktu yang lo harusnya tuh kasih reward. Ah, kan? Coba lo inget-inget kapan terakhir kali lo ngasih hadiah untuk diri lo sendiri. Ya mungkin kayak sekedar lo istirahat, lo gak overwhelm sama kerjaan, atau gak terlalu banyak deket sama orang-orang yang bikin lo toxic, or sebetulnya sesimpel lo banyak menghabiskan waktu sendiri. Menurut gue itu perlu banget. Walaupun sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin realita kan gak segampang itu ya. Apalagi kalau terpaksa. Ya gimana dong orang-orang sekantor, orang temen deket, orang pasangan sendiri, bah. Aduh, kalau itu sih gue cuma bisa doain ya Rockstars. Tapi pokoknya apapun yang terjadi buat para Pisces today, gue berdoa semoga hidup lo akan baik-baik saja. Cuman satu sih, kalau misalnya emang udah terlalu larut dalam ketidaknyamanan perasaan, jangan makin dipikirin. Lo tau sendiri, kalau udah overthinking, bye.
2: Hold on tight.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience where the city exhales. Don't miss it out.
1: Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Drunken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hi di Powder Room. Masih terus akan menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang. Scorpio juga kenapa nih? Gak tahu, mungkin karena terlalu banyak kerjaan yang lo push. Atau sebetulnya ini apa masalahnya dengan workload semua orang gitu. Lagi gak okay aja. Ya kayaknya in this economy memang terpaksa, mau gak mau kita harus ngelakuin sesuatu yang kayaknya aduh bukan job desk kita nih. Maaf. Tapi ya semoga ambisi lo ngebawa lo ke arah yang bagus, enggaknya bisa bikin mental lo juga setidaknya terreleaskan. Tapi ingat, kalau misalnya emang udah berkaitan sama overwhelm, lo harus tetap track si energi lo. Segimana nih, kalau emang sebetulnya ini malah bikin lo ngedrop, capek, terus ujung-ujungnya sakit, gak produktif, ya kenapa dipaksain? Walaupun tetap ujung-ujungnya in this economy, ya oke lah, in this economy perlu kita usahain. Tapi kalau misalnya gaji cuman sampai UMR tapi dirawat sampai puluhan juta, buat apa?
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Drakin Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hai, selamat siang Rockstars. Sampai jam 1 siang nanti gue Sarah Zani masih terus akan menemani lo. Untuk para Leo terutama yang powernya lagi gede banget, loyalnya juga lagi kencang banget. Wow, gue suka. Gue suka banget sama semua energi lo, gue suka banget sama penularan-penularan sesuatu yang positif. Dan gak tahu kenapa banyak opportunity yang kayaknya ini bakalan dengan sendirinya ngebantu karir dan kerjaan lo jadi semakin gampang aja. Tuh kan, emang konsepnya tuh dari dalam diri dulu tau gak sih Rockstars? Kalau emang dari dalamnya udah settle, dari dalamnya tuh udah balance, semuanya tuh akan baik-baik aja. Jadi pengingat dari gue adalah ketika lo mulai agak sedikit goyang, mulai agak sedikit overwhelm, atau mulai sedikit pincang, satu-satunya cara dan solusi dari gue adalah rehat. Gak usah dipaksain, karena balik lagi sesuatu yang dipaksakan gak baik. Apalagi kalau udah ngomongin soal cinta. Yah, ngapain maksain yang gak suka sama kita? Rugi.
2: Hold on tight.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazani.
1: Masuk ke jam 12 siang, hai Rockstar, Sarazani di Powder Room. Sesuai dengan janji gue akan menemani lo sampai nanti jam 1. Tapi emang enaknya kalau lagi OTW weekend gini tuh kita diajak untuk jalan-jalan gak sih? Ya kemana aja, nonton konser kek, atau ngapain kek, mau gak? Kalau lo mau, lo jangan kemana-mana, karena spesial di jam ini gue gak akan sendirian. Gue akan ditemani oleh teman-teman yang akan ngebawa kita ke kebahagiaan konser yang akan datang di waktu-waktu dekat ini. Ada siapa? Sabar aja dulu. Yang pasti gue Sarazani menemani lo sampai nanti jam 1 siang di Powder Room.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Stuff your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hi di Powder Room. Ini sesuai dengan janji gue, Rockstars. Kalau misalnya hari Jumat tuh selalu bawaannya adalah pengen ngajak jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya tuh kayaknya emang kita perlu agak effort. Kenapa? Effort karena kita mau sekalian liburan ke yang adem-adem sambil dengerin musik yang enak-enak. Tapi emang kayaknya paling enak kalau aku tuh ngobrolnya gak sendirian, boleh gak sih? Kalau ditemani oleh satu laki dan satu wanita yang jauh-jauh dari Bandung. Kita langsung aja panggil, ini dia Mas Dimas Daum selaku Vice Chairman Gaya Music Festival 2026 dan juga Ervina Miro Nari, Marketing Communication Manager. Halo.
2: Halo.
1: Selamat siang Akang Teteh, sehat?
3: Sehat.
1: Aduh. Sehat ya?
2: Sehat.
1: Soalnya kalau misalnya dilihat dari wajah-wajahnya, ini udah siap mengarungi kemacetan Jakarta. Karena siap lah ya gitu. Tapi mungkin ini ada yang lebih siap lagi sekedar menghadapi kota Jakarta, yaitu adalah deg-deg-dugnya sebulan lagi. Kita akan ngomongin event yang ini sebetulnya kita udah tahu sih, karena udah kelima, betul? Ini udah berjalan dari tahun ke tahun, the one and only event Gaya Music Festival yang kembali lagi diadakan di tahun 2026 ini. Kita akan langsung aja nanya-nanya sama Kang Dimas atau boleh juga sama Vina gitu ya, untuk tahu lebih lanjutnya lagi. Ini kan sebetulnya kita ngomongin festival ya Kang ya, teh gitu kayak, aduh kalau kita ngomongin festival tuh setiap tahun tuh ada datang pergi. Tapi kan gak semuanya festival kadang berhasil untuk ngebalikin lagi penontonnya. Tapi aku yakin kalau yang ini sih pasti punya penonton setianya. Tapi apa sih yang akhirnya bikin orang tuh jatuh cinta nih ya sama Gaya Music Festival? Silahkan Kak Vina atau ya, Kak Dimas, monggo.
3: Mungkin untuk Gaya Music Festival yang bikin selalu orang balik lagi, kalau kita lihat ya experience-nya yang berbeda.
1: Oke.
3: Jadi berbeda dengan festival lainnya, Gaya Music Festival itu menawarkan kita menyebutnya complete experience ke.
1: Okay.
3: Jadi mereka tuh gak hanya nikmatin musik, tapi juga dapat pengalaman hospitality karena memang diadakannya di hotel nih di Gaya gitu. Nah makanya ini juga yang selalu kita pertahankan ya tiap tahunnya. Jadi kalau misalnya festival pada umumnya kan berdiri misalnya, nah ini kita semuanya dapat tempat duduk gitu. Acaranya sendiri kita adakan di Amphitheater Gaya.
1: Okay.
3: Nah jadi konsepnya memang outdoor.
1: Okay.
3: Jadi suasananya aja saya rasa udah bikin orang pengen balik lagi ya.
1: Iya,
3: jadi
1: iya,
3: nikmatin musik dengan suasana outdoor dengan udara Bandung gitu kan. Nah, kemudian konsepnya sendiri panggung dengan penonton tuh jaraknya berdekatan.
1: Okay.
3: Jadi enggak ada barrier-nya. Jadi bisa memungkinkan banget ambience-nya, terus interaksinya juga ada.
1: Yeah.
3: Terus karena memang kita bikin ini juga intimate, kita tuh kapasitasnya maksimum tuh hanya 500-an per hari, 500 peserta penonton. Nah, jadi memang enggak terlalu banyak. Jadi lebih nyaman juga si festivalnya gitu. Belum lagi kita juga jual tiketnya kan enggak hanya tiket only, tapi ada room bundling juga.
1: Betul.
3: Jadi memang mereka juga bisa nikmatin festivalnya, bisa nikmatin juga hospitality-nya, fasilitas hotelnya gitu.
1: Itu dia sih sebetulnya experience kita bisa menikmati sambil liburannya itu ya. Kadang itu yang dicari sama orang-orang Jakarta. Sekarang kan kayak aduh suntuk banget cari liburan-liburan, main-main sekalian aja gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau ngomongin juga di tahun ini, Gaya Music Festival kan temanya luar biasa. Sangat-sangat kita sekali ya, The Rocky Line Bawah gitu, ketika Music for All. Tapi buat Kak Dimas atau Kak Vina sendiri gitu ya, seperti apa sih festival yang sebetulnya benar-benar bisa disebut untuk semua orang? Ini tahun ini soalnya agak spesial nih.
4: Mungkin dari awal kita adakan Gaya Music Festival itu, awalnya emang kita pengen festival ini tuh bisa dinikmatin banyak kalangan ya.
1: Okay.
4: Jadi, dan di tahun ini kebetulan tema kami juga Music for All. Itu artinya kita nggak, musik itu nggak membatasi umur atau genre atau apapun itu ya. Di Gaya Music Festival ini kita bisa nonton musik dengan tema yang suasananya juga bisa untuk semua orang. Jadi di situ tadi Vina juga jelasin kalau konsernya itu duduk. Jadi kita bisa bawa anak kecil juga di situ. Anak-anak itu memang masih kids friendly juga untuk konser kami, karena diadakan di amphitheater yang suasananya itu juga sejuk, nyaman. Kita nggak perlu desak-desakan di situ, dan dari pemilihan line up juga itu kita juga range-nya lumayan luas.
1: Mix, ya.
4: Ya, jadi nggak terpaku sama satu genre musik saja, karena kita yakin ya di festival ini semua orang bisa nikmatin acara kita gitu.
1: Itu yang bikin menarik sih ya, karena beneran dari Gen Z terus ke yang senior-senior tuh semua jadi kumpul satu gitu. Ini yang juga menarik untuk dibahas Rockstars, karena kalau kita ngomongin DNA-nya sendiri kan gaya tuh dari tahun ke tahun sangat konsisten dengan treatment ruangannya. Saya berapa kali tidur di staycation di gaya ya gitu, jadi pasti akan balik lagi. Terus ditambah lagi nanti tanggal 14-15 Agustus ada si konser ini. Tapi apa yang sebetulnya dari tahun ke tahun tuh tidak dirubah dan solo, dan ya jadinya ini DNA-nya teman-teman semua?
3: Ya mungkin yang kita tetap pertahankan yang tadi, kita pengen experience tamu yang seperti itu tuh ada di gaya gitu. Jadi mungkin fokusnya gak hanya ke festival musiknya aja, tapi lebih ke hospitality-nya. Jadi kita memang awalnya gaya musik festival ini adalah satu wadah sih buat kita, maksudnya tamu-tamu juga bisa menikmati di gaya itu selain fasilitas-fasilitasnya, selain stay-nya, tapi juga ada hal lain gitu. Mungkin kan kalau sering nginep di Gaya mungkin tahu, Gaya banyak banget activity-activity-nya, ada yoga, ada pilates, dan kita itu terkenal dengan the big outdoors, area outdoors-nya banyak banget. Nah jadi memang ini salah satu kita bilangnya perks ya. Bisa nginep di Gaya, bisa ngikutin activity tadi, dan sekarang itu termasuk mungkin udah banyak tamu juga yang udah sering ngikutin kita juga dari awal. Oh ternyata bisa nonton festival musik juga nih gitu. Dan yang menariknya juga karena ini kita adakan, Gaya itu kan luas sekali, kita ada 4 tower nih. Nah kita adakan itu di amphitheater. Nah ada salah satu tipe kamar, ya itu tipe garden view yang memang kita jual juga di bundling. Bahkan mereka dari kamar pun bisa menonton festival ini gitu.
1: Kalau udah dingin-dingin tinggal ke atas dikit aja tuh bisa nikmatin juga dong berarti ya.
3: Jadi dari kamar, terus dari kita punya Inspira Coffee Roasters, kemudian ada restoran, semeja restoran, dari situ pun bisa nonton gitu. Jadi memang nanti selain di bawah, di atas tuh juga kita udah siapkan ada beberapa promotion juga untuk tamu-tamu yang mungkin gak kebagian tiket, dia bisa nikmatin dari atas juga bisa gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gini yang kita ngerasa bahwa ini sebenarnya added value untuk tamu yang menginap di kita, karena experience-nya kan jadi berbeda. Moments-nya berbeda. Kita mikirnya kan ketika menikmati festival music, yang kita bawa pulang adalah moments-nya ya. Nah ketika kita ciptakan satu festival yang ramah untuk keluarga, mereka bisa datang sama anaknya. Bahkan di kita itu anak umur 5 tahun boleh ikut orang tuanya nonton gitu.
1: Beneran family time tuh inilah waktu dan momennya ya justru.
4: Mungkin di festival lain juga jarang ya kita bisa bawa anak kecil
1: dengan nyaman ya.
3: Kemudian kuncinya, juga karena tadi line up-nya juga beragam, mungkin kalau mau bawa orang tua juga ini waktunya ya.
1: Gitu. Tuh kan emang kita tuh diminta ya Rockstars untuk bisa liburan, tapi plus-plus-plusnya tuh banyak banget nih. Ini juga yang menarik sebetulnya, karena kalau kita ngebahas soal Gaya Music Festival lagi, dari tahun ke tahun kan perjalanannya udah cukup panjang ya. 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar untuk teman-teman bikin event yang sebegini besarnya juga gitu. Tapi ada gak sih teman-teman ngerasa kayak ini momennya yang tahun ini agak lebih berbeda, deg-degannya ngerasa gitu gak, atau justru udah jadi kayak aku ready? Ada gak itu?
4: Kalau dari kesiapan kami jujur udah siap banget ya buat nyambut penonton sama performernya. Kalau ditanya tadi tentang memorable moment, ada banget. Jadi di, karena konser kami ini kan deket banget ya, antara penonton sama performance deket banget. Jadi di beberapa tahun, kayak 2 tahun lalu deh itu.
3: Tahun lalu
4: ya. Ya tahun lalu tuh ada sampai performance tuh nyamperin ke
1: turun
4: ke penonton, terus mereka benar-benar nyanyi bareng di situ sampai dancing bareng tuh. Itu seru banget sih. Itu seru banget.
1: Ih, susah ya, ini experience-nya ini lebih mahal lagi daripada daripada si konsernya loh.
3: Iya, jadi karena kita tuh panggungnya bukan panggung yang tinggi gitu. Jadi panggungnya juga rendah, kemudian di depan tuh udah langsung ada penonton. Jadi itu memungkinkan banget interaksi-interaksi kayak gitu yang kita rasa juga memang itu selalu dinantikan sama tamu-tamu ya. Gitu. Jadi melihat performance langsung di depan mata.
1: Ini salaman sama Kang Arman aman sih nungguin ya. Sama legend-legend tuh kayak saya sih nungguin di momen-momen kayak gini
3: ya,
1: nih.
3: Terus kalau misalnya nginep kan mungkin ada ya, kemungkinan ya besok paginya waktu breakfast
4: bisa
3: ketemu.
4: Bisa breakfast bareng. Ya, bisa ketemu breakfast
1: mereka
4: ya.
1: Nginep di situ soalnya iya, kan. Iya. Ini nih saya suka pernah soalnya waktu itu kayak kok ada musisi ini lagi ngobrol makan pagi-pagi, dan ini juga mungkin dan possible banget untuk dilakuin Rockstars ketika kalian semua untuk datang. Tahan dulu boleh? Ya,
3: boleh.
1: Tadi Mas Kavina ini karena obrolannya semakin seru, ini pertanyaan aku semakin banyak juga seputaran gaya musik festival, soal musisi-musisinya, dan juga mungkin ini kita pengen tahu harga sih sebetulnya. Tapi setelah satu lagu barengan gue Sarazani di Powder Room.
0: Hold on tight.

Paket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.

0: Rockin' Life.
1: Puff your cheeks tight because Powder Room is back.
2: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room masih bersama dengan Kak Dimas dan juga Kak Rita di Gaya Musik Festival yang akan berlangsung sedikit lagi. Kita akan ngobrol lagi sama mereka. Teh Kang, ini benar-benar sedikit lagi. Kayak sebulan tuh sebetulnya rasanya kayak seminggu gak sih?
3: Karena
2: apalagi teman-teman yang ngejalanin pasti kan kayak sibuk kesana kemari gitu. Ini kita akan balik lagi ngomongin soal salah satu experience yang memang disetting sebegitunya nyamannya, balik laginya. Karena yang menarik adalah dari tahun ke tahun konsisten ini satu panggung tahun ini.
4: Betul.
2: Apa sih yang bikin teman-teman diantara sekarang kan kayaknya banyak banget happeningnya, kita bikin dua panggung atau tiga panggung, ini tetap stay di satu deh gitu, nggak apa-apa deh gitu. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
3: Iya, karena kita pengen fokus aja sih. Jadi memang kalau satu panggung kan lebih manageable, lebih fokus. Jadi experience yang didapat tamu juga lebih baik lah, lebih okay gitu.
2: Dan ngerasa deket juga kali ya.
3: Iya, ngerasa deket.
2: Karena kita nggak harus pindah-pindah dari satu ke satu tempat. Betul. Juga kan. Dan ini juga yang menarik karena Rockstars kita kan punya waktu dan kesempatan untuk bisa berinteraksi juga sama para musisinya gitu. Apalagi kalau dilihat banyak banget respon dari pengunjung tahun lalu gitu ya. Tapi kalau teman-teman sebetulnya setelah mungkin kan tiap tahun biasanya suka ada peningkatan-peningkatan. Nah ini tipikal yang kayaknya tim akan ngeduluin dulu line up ketika ini dibikin nih 2026, atau justru alur pengalaman penonton dulu deh, atau justru kita mikirin suasana dulu deh, ini yang oke, gimana, ada gak sih?
3: Ada sih tentunya.
4: Kalau itu kita dari awal decide-nya lebih ke suasananya dulu ya. Jadi kita pengen suasananya ini, konser kita atau festival kita ini seperti apa. Baru setelah itu kita tentukan line up yang mau kita bawa di 2026 ini siapa aja. Nah baru kita pikirin alur untuk konsep acara ini lebih detailnya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti benar-benar kayak penonton rasanya dulu deh ya, senyaman itu dulu yang dipikirin.
4: Karena
2: ya
4: memang fokusnya lebih ke situ ya, kita pengen event ini tuh benar-benar berkesan dan membawa pengalaman yang beda buat pengunjung yang datang gitu.
2: Betul, walaupun sebenarnya suasananya kan udah enak banget ya. Maksudnya gaya kan sebenarnya secara tempatnya, terus udah gitu ademnya juga Setia Budi sih. Ademnya adem banget ya gitu. Makanya ini menarik banget untuk bisa dibahas gitu. Dan ini juga kalau tadi sempat kepikiran gitu, karena kan kalau ngomongin ide kan ya kita pasti akan berkembang terus dari tahun ke tahun gitu. Tahun ini Gaya Musik Festival dari pertama sampai edisi sekarang, tapi ada gak sih satu ide yang sampai hari ini tuh kayak pengen dan akhirnya bisa diwujudkan di tahun 2026 ini? Mungkin bisa di spill atau, tapi jangan spoiler ya.
4: Kalau impian kami sebenarnya Gaya Musik Festival kan memang kami punya amfiteater di bawah itu.
2: Iya, betul.
4: Dan kami pengen Gaya Musik Festival ini gak cuma buat dari sisi penonton aja, tapi dari sisi musisi pun mereka punya wadah untuk bisa berekspresi di situ. Karena kami ngelihat musisi di Indonesia khususnya di Bandung tuh juga lumayan banyak ya. Dan beberapa musisi yang kami bawa di tahun ini tuh juga ada musisi lokal Bandung juga. Itu yang vokalisnya Karimata, Tiar Effendi itu juga di Bandung. Jadi memang kami berusaha untuk selalu melibatkan dari lokal gitu untuk bisa kontribusi.

0: musik di Gaya Musik Festival. Jadi mungkin itu ya mimpi kami. Jadi kami pengen musik di Indonesia khususnya di Bandung ini bisa lebih berkembang lah ya gitu. Enggak cuma kita lihat dari point of view-nya penonton, tapi juga dari musisi ini juga punya tempat untuk berkreasi lebih gitu.
1: Dilibatkan ya kehadirannya mereka. Yeah. Terima kasih Gaya loh. Maksudnya kayak karena teman-teman ingat untuk bisa mengajak musisi-musisi teman-teman kita juga ya, yang tahu bahwa mereka tuh prestasinya juga luar biasa. Tiara, aku ngikutin mereka dari zaman dulu tuh kayak tempat-tempat resto-resto tuh nonton Tiara Effendy sampai sekarang. Makanya pas lihat, ih, masa gak dateng ya? Masa gak dateng Rockstars? Emang ini nih, karena kalau bahas detail-detail kecil aku udah gak usah nanya deh, karena dari pengalaman dan cerita teman-teman tahun ini, insya Allah semoga aku dapet ya kebagian untuk bisa pulang dan bisa nonton. Karena
2: ya, ditunggu loh.
1: Iya, aku kayak ngeliat ininya, line up-nya tuh ada di Kara, ada Gigi tuh kayak ini buat para Gen Z tuh bisa kayak ngajak mama papa main-main seru di sana tuh. Dan menarik juga Rockstar untuk kayak lo bisa jalan-jalan. Tapi sebetulnya yang paling penting ketika kita nonton gitu ya, kita datang ke Gaya Music Festival gitu, ada gak sih satu hal yang perlu kita perhatiin dan bisa kita bawa pulang oleh-oleh? Apakah mungkin kayak, kayaknya kalau kesana sekalian makanannya, atau justru kamar ininya atau ininya, ada gak sih?
2: Nah,
1: sesuatu
2: itu
1: yang
2: tadi,
1: bisa diracunin?
2: Iya, ada sih sebenarnya, itu tadi belum sempat kita mention juga. Jadi memang kenapa kita tadi berani bilang ini festivalnya ramah untuk keluarga. Karena kita tuh selain ada area festival itu di sebelahnya, mungkin kalau sering ke Gaya di area Garden Koi Pond kita itu, itu kita sulap menjadi area F&B.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi bisa sambil nonton, bisa sambil juga nikmatin makanan. Iya, dan semua makanannya itu dari Gaya. Gitu. Jadi secara kualitas kita bisa jamin ya, gitu. Dan memang kayak nonton musik, terus menikmati F&B-nya, menikmati juga kamarnya, itu sih harus banget. Jadi harus satu paket.
1: Iya, dicobain aja, jangan nanggung-nanggung Rockstars.
2: Jangan nanggung-nanggung, bener.
1: Staycation-nya jangan sehari, dua hari tuh, tiga hari.
2: Iya, harus dua hari sih.
1: Langsung, kalau bisa lebih-lebih panjang lagi. Jadi habis nonton konser, tidur, besok istirahat, tidur lagi, ya kan? Nikmatin semuanya. Ini menarik nih, karena sebetulnya aku akan nanya-nanya gimana cara teman-teman mengajak musisi-musisi, karena ini nama-namanya beneran beragam. Karena pasti akan ada aja cerita teman-teman yang bisa di-share sama kita. Tapi tahan satu lagu dulu boleh ya. Jangan kemana-mana Rockstars, Sarah Zani bersama dengan teman-teman Gaya Musik Festival akan balik lagi di Powder Room.
3: Hold on tight, Powder Room will be right back after this.
4: You say you got a girl, yeah, you want me.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hai, selamat siang Rockstars Jakarta Bali yang masih bersama dengan Gaya Music Festival. Kembali lagi sama Kanita dan juga Kak Dimas. Hai, ini kita masih seru juga ngebahas soal sesuatu yang kita tuh kayaknya harus disiapinnya dari sekarang. Karena satu, tiketnya pasti cepat habis. Terus yang kedua, cutinya juga harus diurusin sebulan sebelum. Karena kan kalau extend ya mendingan lebih lama lagi gak sih? Ditambah lagi line up dari Gaya Music Festival yang menurut aku sih tahun ini kayaknya mau ngajak ibu, bapak, nenek. Karena ya lengkap aja gitu ya, barang-barang semuanya. Tapi selalu menarik dan selalu pengen dibahas sama aku. Karena ketika menyusun line up, ini pasti ada perdebatan-perdebatan lucu. Aduh, ini aja, ini aja, ini aja. Nah, ini yang kalian cari ketika menentukan nama-nama besar itu gimana sih? Badami, cewek badami apa ya? Diskusinya tuh gimana gitu?
2: Oke, jadi line up yang kami bawa dari tahun ke tahun di GMF itu selalu berbeda ya. Jadi kami berusaha untuk selalu cari variasi baru di tiap tahunnya. Dan di tahun ini tuh karena tema kami tadi Music for All itu, jadi kami coba cari musisi yang memang bisa menjangkau semua kalangan ini. Jadi kalau kita lihat line up-nya dari yang Karimata yang mungkin itu
1: senior.
2: Ya senior ya, bapak ibu kita lah ya yang paham banget musiknya ya. Itu sampai yang Adhikara tadi Aditya yang musisi
1: Gen
2: yang
1: Gen
2: Z itu ada di situ gitu. Dan jadi ini satu paket yang mungkin kalau orang yang senior tadi dengerin tadi Aditya juga mungkin oh enak juga ya ternyata gitu. Jadi kita pengen memperkenalkan, mungkin yang anak Gen Z dengerin lagunya Karimata mungkin juga oh ternyata enak juga ya lagu-lagu 80s 90s gitu, lebih ke situ sih.
1: Kolaborasinya dipikirin banget juga berarti ya sama teman-teman Gaya Music Festival ya. Terima kasih lagi loh karena kayak karena itu hal yang kayaknya enggak akan pernah kepikiran juga untuk kayaknya ibu aku sih tahu ya, tapi kayak kok bisa? Nah, ini mungkin momen yang pas juga Rockstars untuk kenapa alasannya sih kita udah tahu ya kenapa kita harus datang ke Gaya Music Festival. Selain memang harga tiketnya sih best. Aku suka sekali dengan affordable price in this economy. Teman-teman boleh ceritain promonya karena banyak banget deh perasaan paket-paket tadi. Nanya aku kira cuma satu doang price listnya, ternyata banyak pilihannya. Silakan Kanita atau Kak Dimas.
3: Iya, jadi kalau untuk harga kita itu mulai dari 500.000 untuk yang tiket only regular. Nah, tapi sebenarnya kita juga ada room bundling. Itu kita ada 4 tipe kamar yang kita bundling. Itu harganya mulai dari 3,1. Nah, ini tuh sudah termasuk menginap satu malam dan breakfast tentunya, dan juga tiket untuk masuk festivalnya untuk 2 orang. Gitu. Nah, kalau tiketnya sendiri tadi juga kita ada 3 jenis ya. Jadi ada regular, VIP, regular premium dan VIP. Nah, ini sebenarnya tiket-tiket ini sudah termasuk kita menyebutnya ada dapat F&B kredit juga.
1: Udah.
3: Jadi tiap tipe tiket itu sudah termasuk ada F&B kreditnya. Jadi memang bisa ditukarkan tadi ke area F&B untuk dapat makanan yang diinginkan. Udah pasti jajanan Bandung, jangan ragu di situ ada banyak sekali. Nah, terus juga harga kita sudah net.
1: Oh, ini tuh udah beres nih.
3: Udah.
1: I like.
3: Terus. Nah, terus kalau misalnya mau dapetin promo bagi yang nanti mungkin ke Bandungnya pakai WUS, bisa nanti untuk pengguna WUS kita ada special price. Nah, itu mulai dari 400.000, jadi ada diskon-diskonnya gitu. Nah, ini semua informasinya gampang sih bisa didapetin di IG-nya kita, di Instagram di @gayamusicfest atau The Gaya Bandung. Atau bisa tanya-tanya juga ke kita melalui WhatsApp di 0811 2020 0500. Nah, penjualan tiketnya sendiri tuh kita ada dua. Satu di Tix ID, satu lagi di website kita untuk tadi room bundling. TheGayaBandung.com gitu.
1: Ini kayaknya abis ini kita langsung tukeran WhatsApp ya Kanita ya. Kayak mau langsung order, aku sih langsung bilang ke atasan aku minta tiket untuk nonton. Karena balik lagi Rockstars 500.000 tiket. Dia aku ingetin lagi ya, 500.000 tuh udah tax. Bundling 3,1 dapat 2 tiket nonton, udah nginep, dapat makan juga.
3: Betul.
1: Ini kapan lagi ini rebutan?
2: Ada satu lagi Kak. Kita kalau berempat itu harga promonya di 1450.
3: Udah dapat 4 tiket.
1: Ini masih ada enggak sih slotnya? Masih ada kan?
3: Masih ada. Udah terbatas sih, tapi masih ada.
1: Bapak bos, ini kan lagi dengerin siaran, tolong dong sisain 2 tiket buat saya ya, saya mau ke Bandung langsung. Tapi ini kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya karena takut kecepetan gitu, bisa aja langsung tadi WhatsApp atau kalian bisa juga DM ke TRL ya untuk bisa nanya-nanya, ntar kita arahin untuk bisa langsung nanya karena biar dapat promo code-nya, soalnya ngobrolnya harus lewat Kanita, Kanita promo code-nya gitu gimana. Karena kalau udah ngomongin soal musisi, kita sih udah, karena kan ini info iklannya juga udah sering banget ya kita ngedengar, aku udah kayak sebulan yang lalu udah tahu gitu event ini. Bahkan teman-teman kalau ngomongin juga soal ceritanya, Gaya Musik Festival ini kan namanya aja udah kayak gaya, dengan segala gaya yang luar biasa mereka sudah mempersiapkan sematang-matangnya. Dan bahkan ini dengar nama musisi yang kita tahu akan jadi momen luar biasa. Apa tujuan kalian ketika memilih musisi-musisi ini? Setelah milih, aku pengennya yang senior ini, apakah punya ceritanya sendiri atau justru ya nostalgic aja gitu? Gimana tuh, Kak Dimas?
2: Kalau dari yang Karimata, memang kita tahu lah ya eksistensi beliau-beliau ini dan performa mereka di stage itu memang ya, nama Chandra Darusman juga sampai sekarang juga masih masih dikenal gitu.
3: Nama besar lah.
2: Nama besar itu. Ya. Jadi kami percaya ketika Karimata dibawa ke stage-nya Gaya Musik Festival, ini pasti akan membawa suatu yang berbeda gitu. Dan dan mungkin nggak, belum pernah dilihat orang karena ya selama ini kita ngelihatnya di platform-platform ya sosial ya. Jarang kita ngelihat mereka di live gitu. Nah, makanya kita coba bawa di Gaya Musik Festival ini untuk kasih kejutan-kejutan itu. Untuk yang musisi-musisi lain juga, kita ngeliat kayak ada musisi yang memang memang potensial di situ dan nama-namanya juga mulai dikenal dan udah banyak lagu-lagu mereka juga yang ini juga kita pengen tunjukkan di situ. Jadi musisi itu nggak cuma itu aja gitu, kita pengennya kita lebih luas lagi dan di situ benar-benar kayak musik festival pengen lebih hidup lah gitu dari sisi performance-nya.
1: Itu dia makanya kenapa kolaborasi pemilihan musisinya kaya banget ya, dari generasi ke generasi tuh lengkap sekali gitu. Performernya beneran dibikin padat sepadatnya. Pertanyaan satu dari aku, ini berarti secara line up tuh kan ini 2 hari ya, 14-15. Startnya tuh dari jam berapa ke jam berapa nih? Karena misalnya kayak aku menginap nih hari Jumat, hari 14 ya, 15-nya harus siap-siap juga nih soalnya. Gimana tuh urutan?
3: Di tanggal 14 ada, di tanggal 15 ada. Kalau festivalnya sendiri itu kita mulai dari sekitar jam 6 sore lah. Sampai biasanya kita kelar harusnya 10, tapi biasanya panjang kan, karena tadi selalu ada aja interaksi-interaksi antara performance dan juga penontonnya. Jadi mungkin kelarnya sekitar jam 11-an malam hingga ke jam 12. Nah, tapi sebelum mulai tadi festival jam 6, sebenarnya kita ada juga penampilan awal itu di Endless Stage. Jadi kan Gaya mungkin terkenal ya sama Endless Stairs-nya yang langsung view-nya alam. Nah, di situ tuh ada panggung khusus juga. Itu berarti sekitar jam 4 sore
2: jam 4.
3: Itu jadi udah bisa nonton di situ. Mulai dari
2: pemanasan lah itu. Iya, benar-benar. Sebelum show utama.
1: Ini kalau mau lengkap semua musisinya berarti kita kan beli tiket harus 2 ya, 14 15 ya. Betul. Jadi 14-nya juga, 15-nya juga. Jadi nginepnya tetap 2 hari ya, memang harus enaknya ya.
3: 2 malam, 3 hari.
1: 2 malam, 3 hari. Kalau bisa seminggu ya.
3: Biar itu kan sebenarnya long weekend, nyambung sampai tanggal 17 kan bisa itu, nginep juga.
1: Itu iya. Jadi kayak ini soalnya nanggung rockstar kalau cuma sehari. Yang kemarin ternyata seru, soalnya pasti mereka punya special treatment yang kadang kalau kayak gini-gini tuh VIP-nya tuh super super super super VIP tuh. Ini yang kayaknya perlu kita anticipate untuk jangan sampai skip ya, untuk bisa ikutan. Ininya rundown-nya udah akan dibocorin enggak sih, teman-teman? Mungkin akan dibocorin enggak?
2: Kalau rundown nanti deh, biar surprise ya.
1: Nanti surprise aja ya. Iya.
3: Mungkin udah, kita bisa share hari pertama yang akan
1: salah satu.
2: Gitu. Kalau hari pertama itu kita mulai dari run.
1: Wow.
2: Tapi nanti urutannya kita itu ya, ada run, terus di situ ada Teddy Aditya. Terus ada ke Beat. Sama ada Little Finger.
3: Little Finger sih.
1: Oh, itu hari pertama tuh.
2: Hari pertama.
1: Hari kedua sisanya tuh.
2: Kalau hari kedua ada Karimata dan Tiara Effendi, lalu ada Gigi. Nah, giginya juga beda, ini yang mereka jazz project ya.
1: Iya, yang versi baru.
2: Terus ada Adikara. sama satu lagi itu Kebit-bit.
1: Ya. Oh, tuh kan. Dua ini baru sedikit ya Rockstars. Belum semua dibocorin. Siap-siap deh. Energi kita habisin aja buat long weekend itu nanti. Terakhir, dari aku janji ini terakhir, boleh langsung sekali lagi diingetin nomor handphone, harganya, apalagi website-nya, promo apalagi, silakan.
3: Ya, kalau untuk nomor handphone tadi WhatsApp yeah. bisa ke 0811-2020-0500. Okay. Tapi mungkin lebih gampang lagi ke Instagramnya yeah, @gayamusicfest atau The Gaya Bandung.
1: Okay.
3: Nah, kalau misalnya mau cek-cek harga tiketnya tadi yang room bundling itu bisa langsung ke website kita thegayabandung.com okay. atau kalau tiket only ke Tix ID.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Ini kita ingetin lagi 400 ribu lewat Wush promo bisa atau tiket only per tiketnya 500 ribu bundling tiket 1450.
3: Nah, itu murah banget
1: itu
3: sih.
1: Kayak ini aku biar enggak lupa aku ingetin terus.
3: Iya, dan ini udah net loh.
1: Itu masalahnya udah net jadi enggak ada embel-embel tambahan. Jadi kalau bisa sih 2 hari 3 hari ya.
3: Yeah.
1: Boleh diajakin silakan terakhir dari Kak Dimas mungkin Rockstars Jakarta Bali untuk pesen tiket dari sekarang atau Kanita boleh silakan.
3: Kalau dari saya kita tunggu Rockstars okay. untuk ada di Bandung. Enggak hanya staycation tapi juga menikmati pengalaman musik yang berbeda ya.
1: Yeah.
3: Mungkin Bandung terkenal pasti kalau orang Jakarta itu kulineran ya.
1: Sekalian ya.
3: Iya, sekalian. Nah, jadi ini sekalian kuliner ada juga nih bisa nonton music festival di yeah. Gaya juga dengan suasana yang berbeda, dengan experience yang berbeda, terus pulang-pulang nanti bawa moments, punya banyak cerita. Mungkin tadi kalau mau ngajakin anak bisa diajak, mau ngajakin ya. Orang tuanya juga bisa diajak karena memang kita music for all.
1: Oh,
3: gitu.
1: Siap-siap Rockstars. Kak Dimas mau nambahin?
2: Kalau tadi belum disebutin mungkin ya, kita juga di situ ada merchandise booth ya. Di merchandise booth okay. itu nanti kita bisa benar-benar bikin customize kaos kita. Ini okay. kayak yang saya pakai juga nih salah satu ya, yang
1: lucu.
2: Itu jadi kita bisa customize kaos nanti pakai sablon gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi on the spot jadi kita bikin dan kita desain yeah. sendiri gitu.
3: Ini favorit tiap tahun
2: yeah,
3: karena
2: tuh
3: kita
2: lumayan,
3: tuh
2: yang buat anak lumayan banyak ya.
3: Lumayan banyak karena kan sebenarnya ini customable yang ada yeah. page-page yang bisa dibeli gitu
1: okay.
3: dan mereka bisa pilih. Nah, kemarin selain mereka pilih memang ada kayak memang yeah, desain yeah, dari yeah. kita logo-logo gitu, mereka pilih juga biasanya alfabet nama.
2: Namanya mereka.
3: Oh. Iya atau inisial gitu.
1: Iya, yeah, karena kenangan juga yeah. kan.
3: Betul.
1: Itu dia. Ih, udahlah. Kalau gitu aku sekarang langsung akan menghadap bos untuk aku mau minta, aku mau datang, aku aja. Kalau gitu terima kasih Kak Dimas. Terima kasih Kanita sudah mampir dan membawa kabar baik sebetulnya lebih yeah. tepatnya itu. Aku sih berdoa semoga kita nanti 14-15 ketemu dan aku bisa colek. Hai Manita, hai Mas Dimas, aku ada di antara kalian ya. Kalau gitu Rockstars pasti. Sehat selalu Kak Dimas, Kanita, selamat menikmati Jakarta.
3: Iya, yeah. terima kasih.
1: Enjoy makanannya, enjoy. Ya panas sedikit gak apa-apa lah ya. Tapi ya Rockstars jangan kemana-mana, Sarazani masih terus akan menemani lo. Ada waktu sedikit lagi di Powder Room sampai jam 1 siang nanti.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this. You are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: Oh boy.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Tracky Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani sudah selesai, tapi kali ini Rockstars menemani lo di siaran yang tadi kita udah diracunin untuk jalan-jalan ke Bandung bersama dengan teman-teman Gaya Music Festival. Ih, tahun ini tuh ya beneran deh banyak banget surprise-nya. Tadi Kak Fira juga udah bilang jangan sampai kelewatan, harga tiketnya murah, ini dikit lagi juga udah habis gitu ya gak sih? Makanya gak usah dilewatin lagi. Satu hal yang kayaknya kita gak boleh skip tanggal 14-15 Agustus 2026. Dan terakhir Rockstars, jangan lupa kalau misalnya lo pengen tahu update kayak gimana, bisa dicek by social media, bisa lo cek aja langsung ke DM kita The Rockin' Live. Dan terakhir juga Rockstars, jangan lupa untuk selalu mendengarkan gue dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockinglive.com. And also you can check and follow our social media at Sarah Zani and therockinglive.jkt. Have a great day, happy Friday, I'll see you soon. Hari Senin ada Drive and Dive, bye.
2: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026, gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
3: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
4: I'm Monica Karina.
5: And I'm Shotgun Dre.
4: And tonight's the first.
3: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
3: Lah iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you
0: all day long.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
4: Rockin' Travel.
5: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: Rocky Ria with Rocky Life and everyone can be rockstar. Selamat sore rockstars. Drive and Jive kali ini bersama gua Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Gua akan temanin lo di hari Jumat ini. Pastinya untuk menghadapi kemacetan kota Jakarta yang pasti gak bisa terhindarkan. Gak apa-apa, macet Jakarta emang gak bisa dihindarin. Yang penting gak rezekinya yang macet. Let's go!

Ini apa sih? Hormon lagi terganggu ya, atau masa menstruasinya lagi berantakan. Itu mungkin karena kamu kebanyakan begadang dan juga kurang tidur nih, rockstars. Jadi gue baca dari genfit.id ya, ternyata kurang tidur ini bukan cuman bikin badan lo lemas. Jadi penelitian ini menunjukkan kalau ternyata kualitas dan juga durasi tidur yang buruk ini bisa mengganggu ritme hormon tubuh, termasuk hormon yang mengatur siklus menstruasi. Jadi akibatnya di masa lo haid ya, ini bisa jadi lebih cepat, kadang juga lebih lambat, bahkan gak teratur, berantakan lah intinya. Dan juga begadang ini bisa meningkatkan hormon stres atau kortisol yang ikut mempengaruhi keseimbangan hormon reproduksi. Jadi at least disarankan

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rockin' Life for Everyone Can Be Rockstar. Masih di Drive and Jive barengan gue Anton Pradana Rockstars. Mana nih calon-calon ayah, calon-calon bapak yang baru saja nikah, udah kepengen banget nih punya momongan Rockstars. Ingat, punya momongan, tanggung jawab gizi dan juga kualitas dari anak itu bukan cuman tanggung jawab dari seorang ibu, tapi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Better buat lo para pria yang pengen punya anaknya lebih ganteng, lebih cantik, lebih sehat, rajin-rajinlah olahraga. Karena ini bisa mempengaruhi DNA dari anak. Jadi ya, ini memang sebuah penelitian yang sudah dibuktikan. Ini gue baca dari zonasehat.today. Jadi hasil penelitian ini menemukan kalau ternyata olahraga rutin sebelum memiliki anak ini bisa meningkatkan kualitas sperma, termasuk memicu perubahan epigenetik, yaitu mekanisme yang mengatur cara gen bekerja. Terus perubahan ini juga bisa mempengaruhi proses tumbuh kembang dan kesehatan keturunan. Tuh, olahraga yang benar, benerin gaya hidup ya, supaya anak lo pinter, keren, ganteng, tulangnya sehat, badannya pun juga tegap. Jadi ingat, olahraganya sebelum buat anak dan di saat buat anak.

Rock Your Day with Rockin' Life with Everyone Can Be Rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. And that was coming from Tame Impala, Dracula. Rockstars, sudah sampai di mana sore hari ini? Ini kan sore menuju malam ya. Hari Jumat juga. Ada rencana buat kongko atau mungkin nongkrong malam hari ini? Sebenarnya gue paling setuju hari Jumat dipakai untuk nongkrong until drop. Karena kita masih punya waktu di hari Sabtu untuk recover. Minggu kita bisa siap-siap lagi untuk kerja, ya kan? Tapi nih, buat yang lagi pengen banget ditemen dengan lagu-lagu enak nih Rockstars, gue sudah persiapkan beberapa playlist yang bisa lo dengarkan. Yang menjadi playlist tuh di sisa waktu kita sampai dengan jam 6 ini. Tenang, tapi sampai jam 7 ada lagi nih playlistnya Rockstars. Gue spill dulu ya.

0: Post Malone, Circles, ini siap untuk menemani lo. Jadi kayaknya malam ini ngobrolnya atau kongkonya sama circle-circle sendiri aja, Rockstars. Kalau mau party, enak sama circle sendiri gak sih? Ya karena bercandanya nyambung aja gitu.
1: Melihat muka tak banyak yang kulihat, foto kita blur.
0: Dilanjutkan lagi sama Sal Priyadi, foto kita blur. Aduh, ngapa-apa fotonya di blur. Yang penting gak bikin video yang mukanya harus di blur. Iya gak sih, Rockstars? Dua lagu tadi akan gue putarkan. Tapi sebelum mendengarkan dua lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu nih. Datangnya di Justin Bieber, That Should Be Me. Jadi enjoy terus barengan gue, Anton Pradhan, di Drive and Jive. Yang mau request juga boleh ya. Silahkan, gue tungguin, Rockstars.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masuk di jam 6 malam. 6 itu masuknya malam apa sore sih rockstars? Harusnya sih udah malam ya. Walaupun kalau ngelihat keluar ya masih ada cahaya matahari, tapi dikit udah sunset banget ini ya kan. Nah, mumpung udah jam 6, waktunya kita untuk mencari makan malam. Ada yang kepikiran makan malam? Ini gue baru saja scroll-scroll di TikTok juga di Rockstars. Ternyata gue tiba-tiba mendapat sebuah apa ya, sebuah ilham. Kalau kayaknya malam hari ini makan bubur di area Mangga Besar kayaknya enak Rockstars. Jadi ada bubur ya, modelnya kayak bubur Cina gitu. Memang bubur Cina sih. Terus dia pakai bebek. Aduh, ngiler banget. Dia tipikal bubur yang kering, cuma dikasih kecap asin. Itu kayak di mulut gua atau di otak gua udah ngiler banget sih. Coba udah ada yang kepikiran atau ada yang kepengen juga buat makan bubur malam hari ini Rockstars? Atau mungkin kuangtung ya kan? Kalau Jakarta Selatan sih paling apa sih, kuangtung, bibi kelinci. Apalagi nih untuk selatan nih. Nah, kalau area-area lain gue pengen nyobain makanya, ya kan? Salah satunya di Jakarta Pusat tuh, Mangga Besar tuh Rockstars. Coba gue akan mencoba area sana, menjelajahi wisata makan malamnya, ya kan? Bukan dunia malam, tapi makan malamnya. Nah, sembari lo juga untuk berpikir, kira-kira makan malam apa di hari ini, akan gue temani pastinya dengan lagu-lagu enak, atau mungkin mau yang request juga boleh loh. Di 0815-1986-876 silahkan, gua tungguin ya barengan Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be rockstar. That was coming from Teddy Swims, Bad Dreams Rockstars. Selamat sore, menjelang malam, udah malam lah, balik lagi ya. Gue masih suka bingung nih antara sore sama malam, di antara jam 6-an ini rockstars. Gue ucapkan, gue declare selamat malam aja kalau gitu ya. Nggak perlu ragu. Dan yang pasti tidak diragukan lagi, seorang Erling Haaland ini menjadi idola bagi para ibu-ibu. Kenapa? Walaupun ya dia ini tidak berhasil dan juga gagal membawa Norwegia untuk menjadi juara Piala Dunia, gak ada masalah. Tapi secara personanya dia luar biasa nih rockstars ya. Ternyata kita kan tahu ya, dia ini cukup digemarin karena gaya hidupnya yang luar biasa, latihannya luar biasa kerasnya. Bahkan ada yang bilang dia monster, dia bisa lari gitu kan di bukit dengan kecepatan yang tinggi. Endurance-nya luar biasa keren dan juga kece. Bahkan sampai rame juga di Trash Rockstars, ada beberapa ibu-ibu ya yang bilang gini, anak aku fans Haaland, dia jadi mau tidur siang biar tinggi kayak Haaland. Nah, gua sih suka ini menginfluence-nya supaya bisa tinggi. Cuman masalahnya untuk Ibu Mai Miska, saya boleh dikasih arahan ke anaknya. Boleh sih, benar tidur siang itu mungkin gaya hidup sehat mempermudah dan juga mendukung supaya badan dan juga pertumbuhannya maksimal. Tapi kayaknya genetiknya beda. Tapi gak apa-apa, Haaland itu membawa sebuah apa ya, influence yang sangat bagus rockstars. Terus lanjut lagi, ada ibu-ibu namanya Siregar Lita. Dia bilang gini, nunjukin video Haaland makan sama main bola ke anakku yang 6 tahun. Dia langsung bilang, mau makan daging sama susu kayak Haaland, gak mau manis-manis lagi. Makasih Haaland. Gitu katanya. Mantap nih rockstars. Terus juga ada yang bilang sunflower ya, yeah. Dia bilang, ha, efeknya seluruh dunia ya. Kemarin baru lihat orang Jepang yang anaknya gak mau makan telur gara-gara Haaland, jadi malah minta telur dan abis. Pengen biar setinggi Haaland katanya, padahal bapaknya tuh anak cuma 175 cm. Gak tahu bisa gak ya sampai 195 cm. Nah, ibu, coba kayaknya supaya bisa 195 cm. Yang diganti bukan asupannya, yang diganti adalah bapaknya.

0: Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Tulus teh hijau.
1: Judulnya kayak obat diet ya, rockstars. Teh hijau gitu kan ya. Tapi lagu yang satu ini emang lagi enak banget. Gue sebenarnya agak sayang untuk motong di intronya nih, rockstars. Gue lagi sering banget dengerin ini, ya nggak cuma di radio, di Spotify, di YouTube. Gue pakai sound di Instagram pun juga pakai lagu yang satu ini nih. Kayak enak banget aja. Tulus emang kalau bikin sebuah karya tuh nggak pernah fail. Dan setiap dia bikin lagu, kayak yang enak bawain lagunya dia, itu cuma dia gitu loh. Kok bisa gitu seegois itu? Itu namanya kemampuan ya kan, bukan egois. Tapi yang pasti ya, yang pastinya tidak egois adalah sekolah-sekolah di Singapura. Kenapa kok gue bilang seperti itu, rockstars? Karena ya, menjelang final Piala Dunia 2026, beberapa sekolah di Singapura ini memutuskan untuk siswanya bisa masuk siang. Bahkan jam masuk sekolahnya ini dimundurkan 2 jam lebih lambat di waktu hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Karena kan malamnya alias dini hari kan pertandingan tuh antara Spanyol dan juga Argentina ya, jam 3 pagi kalau nggak salah mainnya, rockstars. Dan ini gue baca sumbernya dari edukasi.kompas.com, dari Instagramnya. Jadi lo pilih mana nih, rockstars? Spanyol apa lo pilih Argentina? Coba mau tebak skor gak nih? Kalau gue sih 2-1 lah, gue Spanyol. Nih gue langsung aja terang-terangan, 2-1 Spanyol gue. Lo apa, Argentina apa Spanyol? Lo mau Yamal atau lo Messi? Udah yang pasti yang menang tetap Barcelona. Betul apa bener banget nih, rockstars? Oke, kalau gitu sebari kita memeriahkan dan juga akan menyambut pesta sepak bola di tanggal 20 Juni nanti. 20 Juni, 20 Juli, rockstars. Gua akan juga memutarkan satu lagu nih, requestnya Rafan Syah. Dia minta Joji yang Glimpse of Us. Boleh gue putarkan. Buat yang mau diputarkan juga lagu-lagu requestnya, silahkan di 0815 1987 6876.

Rock Your Day with the Rockin' Life, and everyone can be rockstar. You got it all, you got it all. Kalau kata Jason Mraz, Butterfly Rockstars. Iya kan? Coba, mana nih yang hari ini kayaknya susah banget untuk ketawa? Kenapa? Semakin bertambah usia, kayaknya rasa humor itu kayaknya semakin berkurang ya Rockstars. Tapi itu kayaknya sudah sesuai dengan sebuah penelitian ya, yang ditulis sama Jennifer Aker, Rockstars, seorang profesor di Stanford Graduate School of Business, dan juga Naomi McDonough, seorang dosen di Universitas ya Rockstars. Jadi mereka ini sudah mensurvei secara global yang melibatkan kurang lebih 1,4 juta orang di 166 negara. Ini kebayang sih lamanya penelitiannya Rockstars. Jadi dari penelitian itu menemukan ternyata setelah orang-orang ini sampai di usia 23 tahun, ternyata frekuensi mereka tertawa dan juga tersenyum ini sudah mulai menurun. Dan peneliti ini menyarankan bahwa ya ini karena orang-orang cenderung kehilangkan sebagian dari rasa humor mereka pada usia itu. Kasian ya. Dan memang nih Rockstars, kebanyakan dari kita kayaknya rasa dan juga selera humornya itu sudah semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Makin jutek aja kelihatannya. Tapi kalau dibilang secara keseluruhan, apakah semakin tambah usia kita semakin berkurang ketawanya? Enggak juga. Mungkin kalau ketawa bahagia kita menurun. Tapi kalau ketawa karir dan juga sering ketawa-tawa sendiri, kayaknya makin bertambah, ya kan?

Rock your day with the rock, kid life. Everyone can be rockstar. Gue itu pernah dapat omongan dari seseorang rockstars. Dia bilang gini, hidup itu tidak akan pernah adil. Dan ternyata setelah gue cari tahu juga, ternyata banyak yang sepaham dengan hal itu. Misalnya aja gini, orang miskin kalau ngambil duit orang kaya sebutannya apa? Rampok. Tapi kalau orang kaya mengambil duit orang miskin apa sebutnya? Bisnis. Tapi kalau pejabat ngambil duit rakyat sebutannya koruptor. Tapi kalau pemerintah ngambil duit rakyat sebutannya kebijakan. Anton Prada pamit. Bye bye, Rockstars.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience, Where the City Exhales. Don't miss it out.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

Terus sekarang kayak datang AI, besoknya siapa tahu ada konser hologram gitu ya kan, kayak tuh yang Tupac waktu itu udah lama Tupac di hologramin tuh. Nah makanya sekarang yang lagi diperdebatin tuh

0: pilihan itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
1: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.

ngeradio, ya kan? Jadi sekarang tuh ada website baru yang ngumpulin hampir 300 radio komunitas dari seluruh dunia. Jadi lo tinggal buka petanya, klik negara yang lo mau, terus langsung

Good, keren banget. Karena sekarang semuanya kan serba algoritma nih. Lo buka Spotify, dikasih lagu yang katanya cocok buat lo. Buka TikTok, isinya video yang udah dipilih sama AI. Terus buka Tinder, isinya cewek yang lo pengen, cowok yang lo pengen. Bap, ya kan? Lama-lama, kita cuma muter di selera yang itu-itu aja. Nah, kalau misalnya radio kan beda. Kadang justru gara-gara penyiar ngomongin satu lagu atau muterin satu lagu yang bahkan belum pernah lo denger, kita tuh jadi nemuin musik favorit baru gitu, dan ada unsur manusianya dan gak cuma AI. Nah, ada cerita juga di balik lagunya kan, dan ada juga rasa yang gak bisa dihitung sama AI.

0: When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
1: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
6: Lu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
7: Hey, it's Martin Garrix.
8: Hey, I'm Dylan Francis.
9: Hi, this is Eiji.
10: Hi, this is Nina Kravitz.
11: I'm Anna Lerner.
12: Hi guys, I'm Chris Lake.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio, Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

0: Jalan 6 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi...

0: lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
1: I found something.
2: Okay. Did you find?
1: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
0: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.